0: baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
6: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah.
7: Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
7: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
8: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tiano melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
9: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
9: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal ini juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
10: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
13: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Airlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
13: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
13: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
14: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
13: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
15: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
16: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
15: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
13: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saya rasa itu akan sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontorkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
17: mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK.

saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militer

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Ya, pendengar setia dari Serui di mana saja Anda berada, Anda kembali bersama program Satu Serui ya. Selepas bersama kita simak rangkaian informasi bersama Pro3 RRI. Dan Anda kembali bersama program Satu disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 10 kami hadirkan kembali program acara Halo RRI ya, bakal menemani aktivitas Anda di siang nanti. Tetapkan terus kebersamaan Anda, selamat pagi, jelang siang, dan selamat beraktivitas untuk Anda. Kita juga bakal menghadirkan laporan langsung dari Kota Sejuta Bakau Waropen bersama rekan reporter kami yang sudah ada di jalur sana ya, yang bakal menyampaikan seperti apa informasi kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bakau Waropen, dan juga beberapa upgrade informasi lainnya juga dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program Satu Serui. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Saudara pendengar, 4 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia, ya 5 menit ya, sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan setelah rekan kami Hans Mansai, kembali saya Anggra Rani, menemani ruang dengar saudara hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan mengawali jumpa kita di edisi hari ini Jumat, pada part yang kedua ya, di edisi Jumat 29 Mei 2026. Maka kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara program Halo RRI.

0: dokumennya banyak. Astaga, urus barang ini saja lama sampai. Jin, ini saya juga kan mau sampaikan masalah di daerah ini. Bayangkan kita pun jalanan su rusak, lampu jalan sutradara yang menyala. Bahaya untuk kita pengguna jalan. Apalagi jalanan juga ramai sampai kayak begini. Eh, saya sampaikan keluhan duluan, bukan ko. Ih, tapi satu masalah ini lebih penting.
1: Sudah, jangan beribut begitu. Karena sekarang ini tuh, tong punya keluhan, tong punya masalah atau informasi itu, tong bisa sampaikan di Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Iya, di acara Halo RRI, tong bisa sampaikan tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

Ya, saudara pendengar, pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur dan kami nantikan partisipasi Anda ya di dalam program Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang ingin bergabung menyampaikan saran usul maupun pendapat kepada pihak-pihak terkait. Kami nantikan partisipasi Anda di 0983329 kali ataupun atensi via WhatsApp di nomor kontak kami 0821 9916761.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Baik, saudara pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983 3293 kali, dan juga tensi via WhatsApp kami pada nomor 0821 9916761. Masih dalam program Halo RRI edisi hari ini 29 Mei 2026. Ya pendengar, akses air bersih di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana bersumber dari PDAM, juga sumur bor, dan ada juga program infrastruktur. Ya meski

terkait dengan manunggal TNI dari Kodim, ya, melalui Kodim 1709 Yapenwaropen, telah merampungkan pembangunan infrastruktur dan juga bak penampungan air bersih di wilayah seperti Kampung Rembai untuk membantu warga setempat. Ya, selain itu PAM Simas dan juga PUPR, Kementerian PUPR terus merealisasikan program infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAM Simas untuk meningkatkan kualitas air minum di pedesaan dan juga pinggiran kota. Namun terdapat kendala distribusi di area padat penduduk seperti Suri Laut dan Pasir Putih. Maka tantangan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan kerap memicu kendala pasokan. Ya, untuk itu bagi masyarakat yang masih mengalami kendala air bersih, kami nantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan saran ataupun pendapat pada program Halo RRI edisi hari ini, 29 Mei 2026.

0: Baik, saudara pendengar, sudah ada yang tersambung bersama kami dari Turu ya, ada Bapak Deki Kansai. Iya, selamat pagi. Iya, pagi, silakan Bapak.
1: Ini mungkin saya ada tanggapi, saya baru dari kota, saya tanggapi tentang air ya.
0: Iya.
1: Ya, memang air itu inti daripada seluruh kehidupan. Setelah air, Tuhan sudah berikan air-air di masing-masing kampung. Itu kalau tidak dimanfaatkan secara baik, itu kita rugi sendiri. Kita mengalami kesulitan. Jadi air itu bukan pemiliknya satu orang. Air itu Tuhan berikan untuk membantu yang bekerja sama ya dengan pemerintah kampung untuk melaksanakan pekerjaan air itu untuk semua orang yang ada di dalam kampung itu. Jadi kalau kepala kampung langsung berhubungan dengan punya pihak-pihak yang punya tempat di lokasi itu, sehingga bak-baknya itu kita tidak bisa, tapi bak itu kita bikin langsung hidup empat besar.
0: Iya.
1: Kalau macam di Turuk ini kan ada empat mata air, ada juga cabang-cabang ini. Gitu. Nah, itu kalau kita jadikan satu bak induk, kita bagi ke tengah kampung, sehingga dia bagi sebelah menyebelah. Itu tidak harus apa pemerataan. Tapi itu nanti di perungkan air itu kita diam punya waktu sehingga air itu dipakai dengan baik, kembalikan lagi dia kampung lagi. Jadi kalau pagi kasih jalan, mungkin sampai jam 10, nanti siang lagi kasih jalan untuk bagian-bagian yang lain.

0: Jadi itu mungkin dari saya seperti itu.
1: Okay.
0: Terus yang kedua, apa kemarin cara tentang pemadaman. Pemadaman artinya kebakaran toh. Karena itu ada pemadaman. Jadi apa mereka yang ada di pemadaman apa itu mereka mengalami kesulitan juga tentang air. Jadi kalau misalnya ada kebakaran itu, mereka datang ke Turu, di mobil habis itu mereka harus kembali ke sana, yang kan
1: iya.
0: Belum dipadam. Nah, ini yang mengalami kesulitan. Jadi saya sarankan kalau bisa di masing-masing kampung, desa itu harus ada punya bak cadangan untuk antisipasi seperti kebakaran. Itu mungkin dari saya seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Deki Kansai. Terkait dengan air bersih, ada dua masukan ya yang disampaikan oleh Bapak Deki terkait dengan bak-bak penampungan di Kampung Turu, yang mana terdapat 4 titik mata air, sehingga yang disampaikan oleh Pak Deki bahwa mungkin bisa dibuat bak penampung induk agar masyarakat tidak kesusahan atau tidak antri ya untuk mengambil air. Dan juga adanya bak-bak untuk pemadam kebakaran ya. Apabila terjadi kebakaran, maka dari damkar tidak kesulitan lagi untuk membawa air, tidak kembali lagi ke kali atau mencari sumber air yang dekat, agar bisa cepat terjadi proses pemadam kebakaran di apa tempat kejadian perkara. Oke, terima kasih buat Pak Deki, dan kami masih nantikan yang ingin bergabung di line telepon kami 0983329 kali, masih dalam program Halo RRI.

0: saudara pendengar. Ya, kita sudah tersambung ya dengan Bapak Yapmai. Silakan Bapak.
1: Ya, ini sebagai masukan saja.
0: Iya.
1: Penata tata kota. Nah, kalau ada pembersihan kelompok yang dibagi untuk pembersihan saluran-saluran air, yaitu parit-parit, itu kalau boleh sekaligus dengan dia punya armadanya sekali. Jadi saya kerja langsung angkat sampah-sampahnya. Jangan asal kerja buang sampah tinggal saja begitu, baru armada tidak ada. Kalau tinggal saja di jalan. Jadi itu sebagai masukan saja seperti di beberapa titik yang ada di kota Seri. Tolong dilihat dari sisi itu. Yang kedua, saya usul lagi untuk supaya di jembatan 3000 itu pemerintah daerah siapkan atau tata kota usulkan agar supaya harus ada armada laut satu.
0: Iya.
1: Untuk pembersihan air itu, laut itu.
0: Iya.
1: Ya. Jadi waktu pagi kalau ada sampah-sampah plastik yang berbuah yang dong habis minum langsung buah berlabuh di laut, menghias laut itu, sudah ada pembersihan. Jadi sabtu pagi dia sudah pembersihan di daerah terminal pasar itu, pasar laut itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga, kalau sudah ada pembersihan seperti itu dalam keputusan Perda, supaya siapkan pemuda yang ada berapa titik di situ untuk dipakai untuk pengawasan pembersihan pantai itu, penataan pantai itu dengan baik. Karena itu wajah kota Seri. Di mana orang turun yang jelas harus tahu bahwa ini kota Seri. Bukan bawa plastik, itu. Di waktu malam, tidak.
0: Oke.
1: Nah, itu bagi hal-hal itu yang perlu dipikirkan baik. Maksudnya supaya nama citra nama baik kita ini terangkat. Karena kalau penjualan bobo seperti yang sekarang diberi nama Taman Boblas itu, itu tamannya kalau boleh ditata baik, kita buat dia punya tempat ayunan dan lain sebagainya baik, biar supaya dilepas lelah atau kecapian atau mau rekreasi refreshing di situ, dengan kita cucu terjamin. Nah, kita harus menghargai tugu itu dengan tujuh pilar yang ada di kota Seru itu. Termasuk batu peradaban yang di mana diangkat ke atas batu buling itu ada dua. Satu tidak tahu di mana, tapi masih ada. Itu pada waktu RWD siapkan batu itu untuk menggilas kota Seru dengan orang-orang yang datang tinggal di pantai seperti kami punya orang tua. Itu berapa marga saya yang tinggal di pantai itu. Poria, Mai, Ayur Baba, Rau Baba, Wainarisi, terus Aronggear, Manyagasi. Nah, di pantai itu kami semua orang tua sampai kami besar di pantai itu. Nah, itu tolong supaya sekarang sudah di...
0: Iya, terima kasih buat Bapak Yapmai yang sudah bergabung menyampaikan usul ya, pertama kepada tata kota terkait dengan pembersihan saluran air, yang mana apabila sudah melakukan pembersihan di tempat-tempat yang dibersihkan, diharapkan supaya mungkin sampah-sampah dapat langsung diangkut oleh armada. Begitu juga di Jembatan 3000 yang merupakan salah satu armada laut, maka harus diperhatikan juga terkait dengan sampah-sampah yang berserahkan di Jembatan 3000. Dan mungkin juga jangan hanya batu guling dan tugu tujuh suku dibangun sebagai simbol, tetapi bisa menjadi salah satu wadah tempat rekreasi ataupun tempat santai. Jangan cuma dijadikan sebagai tempat jualan minuman bobo atau miras, namun bisa dijadikan juga untuk tempat rekreasi karena merupakan salah satu pintu masuk ya dari kota Serui di Jembatan 3000 ataupun di pelataran kota Serui sana. Oke, terima kasih buat Bapak Yap Mai. Semoga tata kota dan juga dinas terkait dapat menjawab apa yang sudah diusulkan oleh Bapak Mai. Ya, di belakang Bapak Mai kami nantikan partisipasi Anda di 0983 3293 kali.

0: dokumennya banyak. Astaga, urus barang ini saja lama sampai. Jin, ini saya juga kan mau sampaikan masalah di daerah ini. Bayangkan kita pun jalanan rusak, lampu jalan sutradara yang menyala. Bahaya untuk kita pengguna jalan. Apalagi jalanan juga ramai sampai kayak begini. Eh, saya yang sampaikan keluhan duluan, bukan kok. Ih, tapi satu masalah ini lebih penting.
1: Sudah, jangan beribut begitu. Karena sekarang ini tuh, tong punya keluhan, tong punya masalah atau informasi itu, tong bisa sampaikan di Halo RRI.

Iya, di acara Halo RRI, tong bisa sampaikan tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Iya baik, saudara pendengar, 41 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita langsung saja menyapa. Halo, selamat pagi. Halo ya, RRI, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi RRI, selamat pagi Ibu penyiar.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Theo Sirami di Kampung Wararing.
0: Bapak Theo Sirami, Kampung Wararing. Oke, silakan Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan?
1: Iya, baik. Yang pertama, saya ucap terima kasih untuk bisa bergabung di acara RRI hari ini.
0: Iya.
1: Yang kedua, terkait dengan masalah air yang sementara terjadi di Kota Serui.
0: Iya.
1: Saya minta pertama untuk pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu dinas teknis seperti PU, harus segera mengambil langkah-langkah konkret. Yang pertama, kita minta supaya harus ada dia punya perda atau produk hukum.
0: Okay.
1: Harus ada perda atau produk hukum. Kenapa? Karena di sini kita punya masyarakat, kita sebenarnya ini punya tingkat kesadarannya masih rendah untuk membuang sampah. Contoh seperti kita sendiri harus bepergian kemana, entah di taksi, entah kita berjalan kaki atau di kantor, gimana kita harus mempunyai sampah. Sampah yang saya maksudnya adalah harus ada kantung plastik yang kita siapkan. Itu hal yang paling penting, bagaimana kita mengatasi diri kita. Jadi harus ada semacam produk hukum yang dan memberikan sanksi atau efek jera dan membuat kita disiplin untuk menjaga diri, sehingga dari hal itulah di setiap rumah tangga tidak ada sampah yang berserakan seperti kantong plastik. Karena dampak dari kantong plastik ini susah sekali terurai. Dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan lingkungan. Yang kedua adalah kami minta dinas teknis segera didesain ke program untuk pembangunan taluk atau drainase di Kota Serui. Karena kita di Serui ini daerah rawan banjir. Kita semua sudah tahu setiap hujan 1 jam kotanya sudah terendam. Itu artinya dinas teknis harus membangun drainase atau selokan atau parit. Sebab satu waktu ke depan Ibu bisa saja air dari Mantelu itu tidak akan putar ke Wanos.
0: Benar.
1: Dia akan masuk ke rumah sakit baru dan kota ini akan tenggelam atau hanyut. Dan ini suka tidak suka ini harus segera ditangani. Bicara tentang air yang sebenarnya tidak jalan, ini pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah sehingga apa banjir atau tersumbat atau apa itu harus kita sama-sama, karena ini harus kehidupan kita semua. Terus harapan kami acara ini terus ibu mereka dari Perumbulok paling tidak setiap bulan 2 kali 2 minggu tuh acara ini terus, sehingga banyak input yang bisa didapat dari masyarakat untuk membantu RRI khususnya dan pemerintah daerah. Kami di Warari juga menjadi korban karena air di sini tidak jalan. Mungkin itu ya Ibu, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Warari ada Bapak Theo Sirami, terkait dengan mungkin dari dinas teknis atau PDAM mungkin bisa ada perda agar atau sanksi ya untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan agar tidak mengakibatkan banjir, dan juga mungkin dari dinas terkait tentang pembangunan taluk ataupun drainase untuk mencegah banjir. Dan terkait dengan air di Warari yang sering tidak mengalir atau padam ya, sampai saat ini masyarakat di Warari masih mengeluh tentang air yang tidak jalan atau tidak mengalir untuk beberapa hari ini. Ya, dan untuk acara Halo RRI buat Bapak Sirami, kami hadirkan di 3 kali dalam seminggu ya, pada hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Oke, kami masih nantikan partisipasi Anda bagi yang ingin bergabung di program Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung ya, di line telepon kami 0983 3293 kali, ataupun di 0821 9091 6761.

0: Oke, saudara pendengar, kita sudah kembali tersambung dan penelpon berikut ini dari Timika, ada Bapak Dimara. Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi.
0: Oke, selamat pagi Bapak, silakan.
1: Iya. Bapak Dimara tinggal di Timika, tapi saya prihatin dengan sini.
0: Oke. Okay.
1: Dari sini.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Baik. Saya pikir bahwa apa yang tadi Bapak sirami dari kampung apa tadi?
0: Dari Warari.
1: Warari.
0: Uh-huh.
1: Warari ya. Ya, menyampaikan itu memang benar sekali. Itu sangat penting. Kemudian tingkat kesadaran itu ada pada masyarakat.
0: Iya.
1: Masyarakat juga tidak perlu ditatar, tapi kita orang yang punya latar belakang pendidikan sudah harus mengerti di mana kita buang sampah, di mana kita harus meletakkan dan tidak sembarang aja begitu. Saya ada di Timika, masyarakat saya yang ada di Timika, dia bilang begini. Dia biasa buang sampah sebarang, terus kita tegur dia. Dia bilang, kau punya otak, taruh di mana lah. Masyarakat di sini biasanya kita bilang, eh jangan buang sampah situ, jangan ludah pinang sembarang. Dia bilang, kau punya otak, so. Ini kan negeri saya punya, jadi saya mau buang di mana buang saja. Ah, itu yang contoh salah. Karena masyarakat saya ini kabupatennya baru.
0: Iya.
1: Yang empat ya, kabupaten ini berdiri. Nah, sedangkan Serui, Biak, dan lain-lain itu kabupaten yang sudah tua. Sudah lebih terampil, sudah lebih mengerti. Nah, kadang-kala mereka melihat kita orang Biak atau orang Serui atau suku Biak yang di Papua bagian utara itu lebih mengerti. Lebih wawasannya lebih luas dibanding mereka di sini. Begitu. Jadi mereka menghendaki kita harus jadi contoh. Akan tetapi ini merupakan mob, sebenarnya menurut mob, seperti mob lah, orang bilang suatu frustrasi.
0: Iya.
1: Jadi kita yang mengerti ini bagaimana kita meletakkan sampah itu tidak semeraut. Saya mencerminkan bahwa orang ini dia taat dan mengerti seperti itu, sehingga sering dicintai oleh masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Saya sendiri juga biasa ikut macet kalau ada liburan, yang tidak ada kegiatan saya sering-sering. Memang benar hal yang disampaikan tadi oleh Pak Jirami, hujan sedikit, barang maksimal 2 jam atau 3 jam.
0: Iya.
1: Kami di Jayapura, samping Beri itu sudah banjir.
0: Iya.
1: Memang ini pemerintah daerah dalam hal ini tata kota ya.
0: Iya.
1: Kalau tidak salah, mereka ini kan anggaran negara yang dikasih, pajak negara yang masyarakat bayar, itu kira-kira dikemanakan supaya membangun kota Serui. Biasa kan ada julukan kota Serui itu aku. Aku cinta Serui Indah ke apa itu. Gitu. Jadi tata kota harus sekarang bisa mendengar permintaan masyarakat, pengaduan masyarakat, keluhan masyarakat ini secepat mungkin supaya kota Serui terhindar dari banjir.
0: Iya.
1: Kemudian untuk penggunaan air ya, air bersih. Mungkin ada pemilik tanah yang biasanya sengaja melakukan pemadaman seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sirani tadi. Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Juga mungkin masyarakat, pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang seperti tadi disampaikan, itu perdasus atau perda. Ya, karena ada income masuk juga dari penggunaan air itu, kalau tidak salah melalui PDAM itu. Saya waktu bertugas di Jayapura, itu ada seperti itu. Kita pastikan ada dua lokasi, dari Waena, Kamwalker Waena, dan Klukam. Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Disinilah yang harus pemerintah ini untuk melihat itu. Artinya pimpinan ganti pimpinan sampai dengan saat ini. Jadi nanti mereka yang bisa melihat kira-kira bagaimana menanggulangi bencana-bencana yang terjadi. Apalagi Serui kan kalau kita lihat dia secara geografis, dia di bawah pantai gunung.
0: Iya.
1: Saja. Kalau banjir dia bisa tersorong ke Mawampi di bawah ya.
0: Iya.
1: Pulau. Dia bisa pindah lokasi itu. Seperti itu. Atau masyarakatnya hanyut di laut.
0: Oke. Okay. Iya, itu saja Bapak.
1: Bagaimana?
0: Itu saja?
1: Ya, itu aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang buat Bapak Dimara di Timika yang sudah bergabung ya bersama kami. Halo RRI, Pro 1 RRI Suri di siang hari ini. Ya, Bapak sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh Bapak Sirami dari Warari terkait dengan mungkin adanya perda yang berlaku untuk masyarakat agar dengan kesadaran membuang sampah agar tidak terjadi banjir atau hal-hal lain yang diinginkan. Ya, di 54 menit satu penelpon terakhir kami nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini.

0: Ya, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih kepada Bapak Deki Kansai di Turu, juga ada Bapak Yapmai di Fomboaman, Bapak Teo Sirami di Warari, dan juga Bapak Dimara di Timika untuk partisipasi Anda di hari ini dalam program Halo RRI. Kita akan kembali berjumpa di acara yang sama pada hari Senin mendatang, tentunya di waktu pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui. 100 orang sehari, setahun.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita
5: sungai
4: juga menyelamatkan
5: air
4: untuk masa depan.
5: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

tips mitigasi bencana. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi sebenarnya terjadi setiap hari, namun kebanyakan tidak disadari oleh manusia. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir setiap tahun terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Tips mengurangi resiko akibat gempa. Untuk meminimalisir dampak gempa bumi yang sangat merusak, 1. Pastikan pondasi rumah benar-benar kokoh dan mampu menopang rumah dengan aman. 2. Amankan semua lemari, rak buku, dan rak piring dengan mengikatnya ke dinding dengan menggunakan baut. 3. Pastikan pemanas air menempel ke dinding sehingga tidak menimpa Anda saat roboh dan juga tidak memicu percikan api. 4. Tempatkan semua laci berat pada posisi lebih rendah sehingga apabila jatuh tidak menimpa Anda. 5. Jika tinggal di kawasan rawan gempa, pahami semua petunjuk tentang penanggulangan gempa dan upaya penyelamatan. Kemudian sosialisasikan ke semua anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

Ya, saudara pendengar, 27 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar saudara di siang hari ini. Dan informasi seputar hilirisasi dan ketahanan pangan kembali kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Untuk hilirisasi, dua informasi kami hadirkan masing-masing dari laman rri.co.id, tepatnya dari Gorontalo. Terkait dengan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kabupaten Kota didorong memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN hilirisasi ternak ayam. Ya, pendengar, langkah tersebut dinilai penting sebagai strategi antisipatif menghadapi potensi perlambatan ekonomi global, tekanan daya beli masyarakat, dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga pangan dan biaya produksi. Dorongan itu disampaikan Dr. Herwin Mopangga, lokal expert mitra kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, usai mengikuti forum koordinasi fiskal dan moneter antara jajaran Kemenkeu 1, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Kamis 30 April 2026 di Aula Kanwil DJPB Kota Gorontalo. Yang mana menurut Herwin, Gorontalo yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, tingginya ketergantungan pada transfer pusat, serta struktur ekonomi berbasis komoditas primer bernilai tambah rendah, membutuhkan percepatan proyek produktif yang mampu menciptakan dampak ekonomi luas dan cepat. Ia pun menjelaskan konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia dan biaya logistik internasional, sementara perlemahan rupiah dapat meningkatkan harga bahan baku impor seperti pakan ternak, bibit, obat hewan, serta komponen industri lainnya. Kondisi ini dinilai dapat menekan margin usaha, meningkatkan harga pangan domestik, dan melemahkan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini. Ya, percepatan hilirisasi ayam juga dinilai penting dari sisi pengendalian inflasi. Daging ayam dan telur merupakan komoditas utama masyarakat yang berkontribusi besar terhadap indeks harga konsumen. Dan jika pasokan lokal kuat, ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat berkurang sehingga gejolak harga lebih mudah dikendalikan. Herwin menegaskan momentum saat ini tidak boleh disia-siakan. Di tengah ketidakpastian global, daerah harus bergerak cepat menciptakan sumber pertumbuhan domestik baru.

Ya, pendengar, informasi dari Gorontalo tadi terkait dengan Gorontalo didorong percepat PSN hilirisasi ternak ayam. Kemudian dari Surabaya, Mendikti Saintek dorong ITS percepat hilirisasi riset berdampak nasional. Ya, Institut Teknologi 10 November menegaskan kesiapan mendukung arah baru riset nasional melalui penguatan hilirisasi dan komersialisasi inovasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, menegaskan pentingnya riset berdampak nasional. Ya, langkah tersebut sejalan dengan peta Jalan Riset Strategis Nasional 2026-2045 dan agenda itu disusun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Brian menilai ITS memiliki banyak inovasi relevan dengan kebutuhan nasional dan ia mencontohkan motor listrik, traktor listrik, dan alat panjat kelapa. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan kampus dan industri kolaborasi itu dinilai mampu mempercepat hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. Ya, sebelumnya Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek RI Muhammad Fauzan Atsiman menggelar pertemuan bersama LL Dikti Wilayah 7 dan forum tersebut dihadiri sejumlah perguruan tinggi Jawa Timur, diantaranya Universitas Erlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan UPN Veteran Jawa Timur. Rektor ITS Bambang Pramuji, Bambang Pramujati menegaskan kesiapan mendukung agenda riset nasional dan ITS akan memperkuat hilirisasi riset berdampak bagi masyarakat dan industri. ITS juga terlibat dalam penyusunan peta jalan riset strategis nasional 2026-2045 dan sejumlah dosen ITS tergabung sebagai tim pakar bidang maritim dan pertahanan. Keterlibatan tersebut mempertegas kontribusi ITS dalam arah riset nasional dan ITS juga terus mendorong inovasi sektor maritim, energi, dan teknologi pertanahan.

Tsunami terjadi apabila ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bawah laut. Tips mengurangi resiko tsunami. 1. Biasakan mendiskusikan dampak tsunami dengan anggota keluarga bahwa kemungkinan terpisah satu sama lain bisa terjadi sewaktu-waktu. Pastikan setiap anggota keluarga tahu tindakan apa yang harus dilakukan. 2. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. 3. Kenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami. 4. Tanami sepanjang garis pantai dengan mangrove serta tanaman lainnya yang berfungsi meredam gaya air tsunami. 5. Jika mengetahui tanda-tanda akan terjadi tsunami, segera laporkan kepada petugas yang berwenang seperti kepala desa, polisi,

Ya baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan satu menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani ruang dengar saudara khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami akan hadirkan lagu-lagu religi bernuansa islami menantikan waktunya sholat Jumat. Namun sebelumnya kami akan mencoba menghubungi rekan Tabina Rumpaidus, akan melakukan laporan atau wawancara langsung bersama dengan Bupati Waropen dari gedung BPK Provinsi Papua.

Iya, baik saudara pendengar, menantikan Ros bersama rekan Tabina Rompahidus dari Jayapura yang akan wawancara langsung dengan Bupati Kabupaten Waropen dari Gedung BPK Provinsi Papua. Kami hadirkan dulu ke ruang dengar saudara rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami menantikan waktunya sholat Jumat edisi hari ini 29 Mei 2026.

Baik, saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kami sudah saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami menemani waktu sholat Jumat Anda di edisi hari ini.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan e-sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur e-sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna e-sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan

Kesehatan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah? Biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat hari ini 29 Mei 2026, kami akan menghadirkan diantaranya topik mengenai pemerintah yang memberikan stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026, di mana pemerintah menyiapkan sederet stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua tahun 2026, mulai dari insentif pajak bagi penulis, diskon transportasi saat musim liburan, hingga program magang dan vokasi nasional. Dan langkah ini diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap bergerak dan memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional. Terkait dampaknya bagi masyarakat dan juga dunia usaha, nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda, pendengar, pukul 14.10 waktu Indonesia Barat nanti, program TNI Menyapa dengan tema upaya penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Indonesia bersama narasumber Kasubit Saji Hubmas Bidlis Saji Pusjara TNI Letkol Sus Ede Aulia. Kemudian kami hadirkan juga sore nanti dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan tema gamifikasi kekerasan dan ancaman baru radikalisme digital pada generasi muda. Selanjutnya kami hadirkan juga berbagai pantauan libur panjang Idul Adha dan Hari Raya Waisak dan berbagai penanganan bencana di sejumlah wilayah tanah air. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: In menyapa siang.
1: Ya, itu tadi ya sejumlah topik yang akan kita bahas di siang hingga sore nanti. Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah terkait dengan filosofi bangsa Hobbit yang menjadi inspirasi wisata unik di Bali. Kita simak laporannya bersama dengan Sukasah Bratawinangun dari Singaraja.
3: Pendengar dan juga pemirsa, satu lagi tempat wisata yang ada di Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yaitu Kubu Hobbit Pedawe. Penasaran? Yuk kita ikuti perjalanan kita. Berawal dari kesukaannya pada film The Lord of the Rings dan The Hobbit, Ketut Sudiarto memutuskan untuk membangun miniatur rumah Hobbit yang ada di Selandia Baru di kebun belakang rumahnya. Dibangun di atas lahan seluas 41 are, Kubu Hobbit oleh Sudiarta awalnya ditujukan untuk membuat tempat penampungan air yang ia bangun agar tidak terlihat terlalu kaku.
4: Kubu Hobbit itu dasarnya dari hobi sih. Saya kan senang berkebun di belakang. Pas musim kemarau itu kan kekeringan, kemudian saya bikinlah tempat penampungan-penampungan air yang Kubu Hobbit pertama itu.
3: Tempat penampungan air yang bertujuan untuk menghindarkan kebunnya dari kekeringan saat musim kemarau itu disulap oleh keponakannya. Bahan-bahan bekas atau daur ulang dipakai dan dibentuk menyerupai rumah-rumah hobbit asli yang berada di Selandia Baru. Selain mengaku terinspirasi dari film The Lord of the Ring dan The Hobbit, Sugiharto mengatakan bahwa pembangunan kubu Hobbit juga dilatar belakangi oleh kesukaannya pada filosofi yang dipegang teguh oleh bangsa Hobbit.
4: Sifat atau watak karakter dari bangsa Hobbit itu diceritakan, mereka itu senang damai, suka damai, suka keindahan, nggak senang mencari gara-gara sama orang lain. Tapi ketika dia sudah diganggu, dia fight benar-benar pertahankan dirinya, bang.
3: Alasan lain Sudiarto mendirikan kubu Hobbit selain hobi dan kesukaannya akan filosofi bangsa Hobbit adalah karena saat itu di Bali belum ada objek wisata seperti ini. Saat kubu Hobbit didirikan ketika itu, masyarakat pada umumnya tengah gandrung akan tren swafoto yang digemari oleh kalangan remaja dan dewasa.
0: Pendengar dan juga pemirsa, meninggalkan tempat yang sangat enak di hati memang sangat susah. Itulah kubu Hobbit. Dari kawasan Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Buleleng, saya Sukasa Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Ya, dari Singaraja saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan limbah plastik yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satunya yang dilakukan oleh Agus, ini dalam potensi daerah berikut ini yang disampaikan oleh Widayat dari Tarakan.
5: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, dalam potensi daerah kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengolahan plastik yang ada di wilayah Kecamatan Malino Kota, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Dan pengolahan plastik ini berupa botol-botol bekas yang nantinya akan diolah menjadi sebuah chip atau bubuk plastik yang nantinya juga akan menjadi produk bernilai ekonomi dan bisa membawa nilai tambah bagi keluarga. Dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik atau pengelola sampah plastik ini menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan Bapak Agus.
6: Agus,
7: kalau untuk pembukaan bank sampah itu di tahun 2022. Hmm. 2022. Terus kita mulai aktifnya itu di 2023. Hmm. Dan untuk barang yang sudah kita kirim itu sebanyak 11,395 ton. Nah, itu ke Jakarta. Kemarin kita dapat tawaran lagi dari PT Danon untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sekitar 25 ton satu bulan.
6: Per bulan?
7: Per bulannya dia minta.
6: Nah ini bisa disanggupin?
7: Insya Allah
6: sanggup.
7: Sanggup.
6: Insya Allah sanggup. Jadi intinya ini memang benar-benar membantu masyarakat sama sekali?
7: Iya. Iya, alhamdulillah begitu.
6: Ya. Nah lalu untuk ke depan ini pengembangannya seperti apa nih?
7: Pengembangan ke depan kita sih berusaha untuk membuat produk jadi di sini yang berbahan dasar plastik HDPE ini. Itu bisa berupa furniture, bisa berupa papan, dan paving block sudah kita coba di sini, dan uji tekannya juga sudah kita lakukan di perusahaan yang di belakang kantor bupati itu. Itu sudah melakukan uji tekan dan alhamdulillah hasilnya bisa diterima.
6: Lalu apa yang menjadi motivasi seperti apa nih?
7: Jadi motivasi saya ke masyarakat bahwa barang yang dilihat kotor di sini belum tentu tidak memiliki nilai. Jadi justru nilainya yang sangat sangat besar di sini. Jadi motivasinya ya masyarakat paling tidak bisa memanfaatkan barang-barang bekas, barang-barang yang tidak terpakai ini diciptakan yang memiliki inilah nilai ekonomis ya, gitu. Dan sesuai dengan moto kami sampahmu rezekiku.
6: Pemirsa dan penampungan berada demikian tadi bincang-bincang langsung dengan Bapak Agus selaku pemilik atau pengelola sampah menjadi plastik ya, dan kita akan berjumpa lagi dengan potensi daerah lainnya pada edisi berikutnya.
1: Ya, selanjutnya pendengar saya akan ajak Anda untuk melihat Pasar Seni Sintang Kalimantan Barat. Ini menyediakan oleh-oleh yang menjadi salah satu target kunjungan pembeli, baik pengunjung lokal hingga turis mancanegara. Selengkapnya bersama dengan Suryatini. Ini.
8: Saat ini saya berada di Galeri Karisma Agatha Sintang, salah satu toko aksesoris yang juga digunakan masyarakat untuk berbelanja dan membeli oleh-oleh kepada kerabat.
9: Galeri Pasar Seni Sintang, salah satu pusat perbelanjaan produk lokal hasil kerajinan tangan warga Sintang, menjadi alternatif untuk mendapatkan aksesoris, sal, dan sewa busana adat pada event tertentu di kota Sintang, Kalimantan Barat. Pengelola Galeri Karisma Agatha Sintang, Maria Amelia, mengatakan ramai pengunjung ketika ada event penyewaan busana adat dan usai libur perguruan tinggi, biasanya pelajar Kabupaten Sintang yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa dan daerah lainnya membeli oleh-oleh khas Sintang, tenun sidan khas Kapuas Hulu dan syal khas Sintang banyak diminati pembeli sebagai oleh-oleh karena mudah dibawa, ukiran unik dan harga terjangkau.
10: Untuk aksesoris dan pakaian dayak yang ada di Galeri Karisma Agatha itu mulai dari aksesoris seperti gelang manik-manik, kalung manik-manik, terus syal manik-manik, anting-anting manik-manik, dan untuk kain tenun juga ada, serta pakaian-pakaian dayak mulai dari 800-an harganya satu setel. Kemudian untuk yang paling diminati biasanya itu mulai dari syal, gelang manik-manik, sama anting-anting. Kemudian untuk tenun itu biasanya yang paling sering dicari orang itu serimpang sama yang ukuran taplak meja.
9: Manik-manik dengan harga Rp25.000 sampai dengan Rp350.000, syal Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. Tersedia juga mandau, pakaian adat Dayak dan bermacam-macam aksesoris. Selain melayani penjualan secara langsung, Galeri Pasar Seni Sintang juga menerima pesanan khusus untuk kebutuhan acara adat, pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga kegiatan sekolah yang memerlukan busana tradisional. Tidak sedikit instansi pemerintah maupun swasta yang memanfaatkan jasa penyewaan pakaian adat untuk kegiatan seremonial, sehingga keberadaan galeri ini turut mendukung pelestarian budaya lokal agar tetap dikenal.
8: Demikian dari Galeri Pasar Seni Sintang, Kalimantan Barat, saya Suryatini, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kami masih punya video potensi daerah lainnya, tapi kita jeda setelah informasi berikut ini.
11: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Pergerakan nilai tukar rupiah masih sangat dinamis dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan pantauan di Bloomberg, rupiah sempat menguat saat pembukaan perdagangan di level 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tetapi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rupiah kembali berbalik melemah ke 17.860 rupiah per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
13: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda ke wilayah Alor untuk melihat potensi pertanian desa Hulnani yang terus berkembang melalui budidaya pepaya California yang bernilai ekonomi tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Mas Lanbao.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lahan agropertanian yang membudidayakan pepaya California rasa padu. Nah, di tempat ini merupakan lahan yang kemudian dijadikan sebagai sektor pertanian di tanaman hortikultura yang produktif dan bisa bernilai ekonomi. Nah, untuk mengetahui seperti apa pengelolaan lahan ini, kita akan berbincang langsung dengan pemilik lahan, yakni dengan Kepala Desa Hulnani yang sebentar lagi akan kita ajak bincang. Oke, Pak.
3: Oke. Baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sudah bertemu secara langsung dengan pemilik lahan, yakni Bapak Kepala Desa Hulnani. Baik, langsung saja kita sapa dengan Bapak Kepala Desa. Halo, selamat sore Bapak Pak Desa.
4: Selamat sore.
3: Nah Pak, mungkin bisa diceritakan seperti apa nih untuk awal pengolahan lahan ini?
4: Ya, untuk awal pengolahan lahan kebun pepaya California ini, langkah pertama kita melakukan pembersihan lahan. Yang kedua, kita melakukan pembibitan. Pembibitan terhadap pepaya California ini. Setelah itu kita tanam. Kita tanam. Dan lahan yang kemudian kami siapkan ini seluas 1 hektar dengan jarak tanam 3 meter, jadi keseluruhan 1000 pohon lebih.
3: 1000 pohon lebih?
4: 1000 pohon lebih.
3: Pekerja yang dipekerjakan ini apakah ada kelompok tani atau memang ini punya sendiri yang kemudian diinisiasi untuk menggerakkan sebagai lahan percontohan
4: ini? Ini masih usaha sendiri yang kita kerjakan, beberapa tenaga kerja di dalam kebun ini.
3: Kebun ini. Berarti perkiraannya untuk pembibitan, kemudian setelah penanaman ini berapa lama untuk bisa di apa ya, bisa diorbitkan nanti?
4: Untuk lama waktunya dia sekitar 8 atau 9 bulan.
3: 9 bulan.
4: Dari penanaman sampai buahnya keluar.
3: Untuk dipanen ya.

menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Anor, termasuk koperasi Merah Putih dan juga para pengusaha buah di Kabupaten Anor.

0: Harapannya seperti apa? Apakah ini juga bisa memotivasi atau mendorong masyarakat secara luas untuk bisa ikut turut membudayakan atau di sektor pertanian khususnya?
1: Ya, harapan kami, kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
0: Baik, terima kasih Bapak atas kewaktuannya.

Pemirsa RRI, demikian video potensi daerah terkait dengan budidaya pepaya California yang baru saja kita berbincang.

0: Ya, demikian tadi pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini.
1: Baik, saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disampaikan dari Pro 3 RRI Jakarta. 51 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan kembali ke ruang dengar Anda, rangkaian hiburan musik kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, dan juga deretan informasi terupdate yang kembali akan kami hadirkan juga untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Bukan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

Indonesia Timur dan informasi kepada pendengar, mantan kiper PON 13-1993 Irian Jaya Papua dan Persipura Jayapura Yohanes Bonai meninggal dunia pada hari Senin 25 Mei 2026. Informasi meninggalnya mantan kiper Persipura ini beredar di medsos Facebook dan saat ini Yohanes Bonai tercatat bekerja di PLN dan bertugas di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Yohanes Bonai merupakan generasi emas sepak bola Papua kala itu dan pemain yang identik dengan jersey nomor 1 itu mengawali karir sepak bolanya di Diklat PPLP Irian Jaya yang saat itu dibawa asuhan pria bertangan dingin HB Samsi. Selanjutnya Yohanes Bonai berlanjut ke tim sepak bola Prapon dan PON 13 Irian Jaya tahun 1993 yang saat itu dilatih oleh Festus Yom dan Alo Tortet dan berhasil membawa peluang medali emas untuk kontingen Irian Jaya. Beberapa rekan seangkatan Yohanes Bonai di Diklat PPLP Irian Jaya saat itu diantaranya Krisya Rangga, Fernando Fairio, Roni Wabia, Aples Tekwari juga dari Tam Madubun dan Carolino Ifak Dalam. Setelah penampilan gemilang di PON 13 DKI Jakarta 1993, beberapa skuad ex-PON 13 ini selanjutnya ikut membawa Persipura Jayapura promosi ke divisi utama Perserikatan. Ya, tak seperti rekan-rekannya yang tetap berkecimpung di dunia sepak bola, Yohanes Bonai memilih fokus untuk berkarir di PLN dan berpindah-pindah mulai dari PLN Jayapura, Wamena, Biak, dan Serui. Yaitu informasi seputar mantan kiper Persipura Yohanes Bonai meninggal dunia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, saudara pendengar setia program Masatu RRI Serui dimanapun Anda berada. 59 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, tepat di pukul 15 kami akan hadirkan rangkaian informasi yang dikemas dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2020. 6.

0: sebelum dari upaya penggiatan sekolah yang bersih, sehat, dan berguna.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui, menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Jumat 29 Mei 2026, dengan topik utama berita diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup Yapen gelar daur ulang sampah, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan akan periksa gudang Bulog terkait minyak kita. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai dengan berbagai informasi penting dan lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Yapen gelar daur ulang sampah. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anotere. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA-SMK. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayor Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
0: Menang atau belum menang bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana kita belajar mencintai lingkungan dan menjaga bumi kepada para guru dan kepala sekolah. Saya juga mengajak untuk terus mendukung program Adiwiyata sebagai bagian dari upaya menciptakan sekolah yang bersih, sehat, dan berbudaya. Dan kepada Dewan Juri, saya juga berharap dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab.
2: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anotrei, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
3: Kami mengikuti lomba daur ulang sampah dengan bahan-bahan dasar daur ulang sampah. Itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang.
2: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Mendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan akan periksa gudang Bulog terkait stok minyak kita. Laporan Cindy Faidiban.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Mandiri, menyampaikan bahwa stok minyak goreng subsidi minyak kita saat ini mengalami kekosongan di sejumlah pasar di wilayah Kepulauan Yapen. Menurutnya, keterbatasan stok terjadi karena penyaluran minyak kita dialokasikan dalam program bantuan pangan yang disalurkan bersamaan dengan paket beras kepada masyarakat.
4: Sehingga pasar kosong. Mungkin tanggal 3, kita nggak ada berusaha untuk...
2: Ia menambahkan pihaknya akan segera melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog guna memastikan ketersediaan stok minyak kita serta mengetahui kondisi tersedia subsidi tersebut di daerah.
4: Kita rencana ada pakai Bulog untuk kira-kira ambil langkah bagaimana, karena buruh di gudang ini sedikit.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Yapen berharap distribusi minyak kita dapat kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Beralih pada berita yang terakhir. Peletakan batu pertama pembangunan Tugu 100 Tahun Injil di Randawaya, Warironi. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen bersama tokoh agama, masyarakat, dan panitia pembangunan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Tugu peringatan 100 tahun pekebaran Injil di Randawaya, Warironi pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Nyapen, Oktavianus Ayerbaba, perwakilan DPRK Nyapen Rian Endri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Sert, tokoh gereja dan masyarakat setempat. Polha Sekda Kepulauan Nyapen Oktavianus Ayerbaba saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Nyapen Benyamin Arisoi menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pihak gereja dan masyarakat yang telah berinisiatif membangun tugu peringatan tersebut sebagai simbol iman dan sejarah masuknya Injil di wilayah Randawaya.
2: Banyak generasi, banyak anak-anak dari berbagai marga yang terdomisili dan media teluk ini menjadi orang-orang besar. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi bawahan setia. Ketika kita menuju satu hal, pertanyaannya begitu, sudah sejauh mana kita melakukan firman yang hidup ini dalam hidup ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Satu Panitia Pembangunan Tugu 100 Tahun Injil Masuk di Randawaya 2, Natalia Marasi mengatakan pembangunan Tugu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan satu abad pekabaran Injil pada tahun 2027 mendatang.
3: Peletakan batu pertama Tugu 100 Tahun Pekabaran Injil di Randawaya 2, Warironi pada hari ini dengan tujuan menandai dimulainya pembangunan Tugu 100 Tahun Pekabaran dan mempererat hubungan kerjasama antara gereja, pemerintah daerah dan masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan partisipasi jemaat.
1: Selain itu, perwakilan DPRK Yapen Ryan Entrik dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menghargai perjuangan para pendahulu dalam membawa Injil ke Randawaya 2.
4: Itu butuh perjuangan yang sangat. Jadi kita harus menghargai dan kita harus tetap memelihara iman kita sampai akhir. Saya secara pribadi, saya akan berikan bantuan 2 juta.
1: Sebagai bentuk dukungan, Ryan Entrik secara pribadi memberikan bantuan dana dan berkomitmen akan membantu material pembangunan berupa semen untuk mendukung pembangunan tugu tersebut. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, dengan laporan dari rekan Cindy Faidiban merupakan berita terakhir untuk Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
8: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 15 dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar saudara di sore hari ini dari berbagai genre yang telah hadir menemani ruang dengar Anda, semoga terhibur via udara. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita di sore hari ini, rangkaian hiburan dari album Dangdut hadir menemani kebersamaan kita.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RSJC.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu pembangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar

0: manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai panggilan.
1: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, 28 menit sudah kita lalui di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saya Simon Kayai masih terus ya menemani ruang dengar Anda dengan ragam acara siaran program dangdut ya, yang masih terus menemani ruang dengar saudara. Selamat sore ya untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara. Moga saja semua aktivitas Anda kami harapkan berjalan lancar ya. Ya pendengar, dengan maraknya Piala Dunia ya, menjelang pembukaan Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar langsung ya dari Amerika Serikat. Tentunya dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang terpantau sore ini ya, terlihat memadati jagat raya kawasan jalan ya, yang begitu cemerlang, pantang merah, kuning merah, yang begitu melaksanakan konvoi keliling dengan tertib aman khidmat ya. Semoga saja semua berjalan dengan aman, lancar ya, dari tim sepak bola Spanyol dengan maraknya menjelang Piala Dunia. Seluruh fans di setiap jagat raya pasti mendukung dengan penuh rasa semangat yang begitu mendalam, sehingga konvoi tak terlupakan ya. Ya pendengar setia di program Satu RRI Serui, sajian lagu-lagu dangdut masih terus ya menemani ruang dengar Anda. Semangat ya untuk Anda yang saat ini masih melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda, juga Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat dari Jalan Patimura, kami juga ucapkan selamat sore, salam sehat, salam kekompakan via udara, dan semua aktivitas Anda kami harapkan berjalan aman dan lancar. Beberapa tembang-tembang lagu dangdut masih terus saya layangkan di ruang dengar Anda.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, lo, iya lo, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya.

0: Baiknya aja duitnya pun itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik.
2: Ini berapa, Bang?
3: 3.000.
1: Kamu janji sama ibu.
2: Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.

0: Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini.
1: Enggak,
0: buat aku aja lah sini, ah.
1: Jangan.
0: Udah, buat aku aja sini,
1: ah. Enggak.
0: Ya elah.
1: Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia ya memantau siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, 49 menit sudah kita lalui di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Menggiring kita pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, 11 menit mendatang ya. Kembali kami akan hadirkan warta berita Kemah Papua Sekor Wil 1 Nusantara Papua. Produksi RRI Serui yang akan kami siarkan nantinya di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami menyiarkan siaran warta berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua, disiarkan melalui Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua dan juga melalui YouTube channel RRI Serui. Untuk itu, Anda yang ingin menyimak ya penyampaian warta berita Gema Papua, Anda bisa memantau secara streaming di RRI Digital, juga melalui frekuensi 96,4 MHz RRI Serui dan semua stasiun Sekor Wil 1 Papua melalui frekuensinya masing-masing ya. Anda juga dapat memantau langsung melalui YouTube channel RRI Serui. Nantinya di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1. RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, 59 menit sudah kita lalui di pukul 18 ya waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui Sekorwil 1 Papua, yang nantinya pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, dan inilah persembahan Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arulfin Mansyah dari Jayapura.
2: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
3: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
2: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
2: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
4: Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anoterei. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMP. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayor Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
5: Kegiatan lomba ini merupakan langkah positif dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan bersama di sekitar kota dan kampung-kampung tetangga. Program Adiwiyata bukan hanya tentang kebersihan sekolah, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi muda yang peduli, yang kreatif, yang disiplin, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
4: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterei, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
6: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
4: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Fediban melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
7: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026 mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis, penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
8: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan guru ke-76 IGTKI PGRI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
7: Sementara itu Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
9: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Marilah kita jadikan ini sebagai peringatan akan pentingnya sinergi. Kesejahteraan guru adalah kunci utama dalam mewujudkan kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera akan melahirkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak.
7: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
10: Dedikasi Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah.
7: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nunsram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
11: Bupati Merauke Yosep Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
12: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti dan pada keberadaan kita di sore hari ini.
11: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawan Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026 ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsih dari Bovendigul.
13: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
14: Dan ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita pihak Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
13: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
14: Pemerintah dengan kita khususnya masyarakat peduli sampah, tapi kita antusiasnya sudah bagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola. Namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama dalam rumah, pekarangan maupun di got-got, ya supaya jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan.
13: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tri Rian dari Biak.
15: Ribuan umat muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHBI Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
16: PHB Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang ke Paruah bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kehikmatan kita dalam mendengar khutbah sholat itu juga sangat terasa. Tidak ada jamaah yang berniat meninggalkan tempat.
15: Disebutkan, selain pelaksanaan sholat id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
16: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang sangat bagus dan kami juga berharap ke depan penerimaan dan pendistribusiannya dapat berjalan.
15: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan khidmat dan bertindak selaku khatib yakni Ustadz Sukriyadi juga merupakan ketua PD Muhammadiyah Biak Numfor sementara imam sholat Idul Adha oleh Ustadz Rohmadi Kurniawan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
2: Hello? This is supposed to sound happy.
3: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
4: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
3: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
4: Hai, mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
3: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan ku yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
4: Iya, mama, saya pergi buang sampah dulu.
5: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
3: Rudy, ku ya, buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Ku jawab dulu.
4: Mimi, mama. Sabun di got depan, di depan rumah itu, mama.
3: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini mama su bilang jam buang sampah di got depan baru. Ku tra dengar kan?
4: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
3: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
4: yeah.
3: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
4: Iya,
3: tempo
4: mama.
3: Sudah,
4: iya,
3: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
6: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap

0: hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau bamit.
1: Yesus. Yesus.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Seluruh Imasi dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, 47 menit sudah kita lalui di pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani bernuansa Kristiani yang masih terus terdengar di monitor Anda melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Beberapa teman-teman lagu rohani masih terus kami hadirkan, dan pendengar, nantinya di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur kembali kami akan siarkan drama radio. Sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami, maksud kami bernuansa Kristiani ya, masih terus mewarnai suasana malam Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu.

Ya, pendengar setiap program Masa Tua Era Restrui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar di mana saja berada, 58 menit sudah kita lalui ya, di pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 20.00 akhirnya saya Simon Kayai harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani kembali bersama rekan saya Christine Patuah hingga nanti di pukul 24.00 waktu di mana penghujung acara siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Saudara, selanjutnya saya akan hadirkan satu tembang drama radio yang berjudul Saya Abai, akan saya ketengahkan di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya drama radio produksi RRI Seru yang berjudul Saya Abai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yun.
1: Ya.
0: Makasih sudah datang jemput saya di bandara.
1: Iya. Kenapa? Memang ada orang lain yang datang jemput kok.
0: Oh, hampir lupa.
1: Apa lagi?
0: Ini untuk kok, Yun.
1: Ini apa, Bram?
0: Hadiah spesial buat orang spesial.
1: So sweet, makasih.
0: Sebelum pulang, tong makan-makan dulu, Yun.
1: Iya, Kak, di tempat biasa ya.
0: Oke, bos. Gaskan. Okay.

0: Tolong dokter, suster, tolong selamatkan Yuni, suster.
1: Pasiennya biar kami tangani ya, Bapak silakan ke ruang administrasi untuk lengkapi data pasien.
0: Semua ini karena salah saya, kasihan Yuni. Sampai Yuni sekarang ada di rumah sakit.
1: Permisi Pak, Bapak.
0: Suster, bagaimana dengan kondisi Yuni, suster? Saya mau ketemu Yuni sekarang, bisa kah suster?
1: Untuk sementara ini, biarkan pasien beristirahat ya. Dokter akan lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Ini semua salah saya, suster. Yuni jadi menderita seperti ini. Tolong suster, selamatkan Yuni. Saya mohon suster, tolong.
1: Iya Pak, kami akan lakukan semampu kami untuk sembuhkan pasien. Bapak silakan menunggu di depan IGD ya. Maaf Pak, maskernya tolong dipakai dengan benar ya.
0: Oh, iya suster, maaf suster.
1: Pak Bram, tolong bangun Pak Bram. Pak Bram, bangun Pak Bram. Pak Bram.
0: Iya suster. Bagaimana dengan Yuni sekarang suster? Sudah satu malam saya di sini tapi kenapa saya belum bisa ketemu dengan Yuni suster? Ada apa sebenarnya sus?
1: Alhamdulillah, pasien Yuni baru saja melewati masa kritisnya. Tapi
0: saya mau ketemu Yuni suster.
1: Tunggu Pak Bram. Sebaiknya Pak Bram di sini saja.
0: Ah, suster nih. Macam tidak tahu saja kalau saya ini khawatir dengan Yuni keadaan. Saya mau ketemu Yuni sekarang, suster. Sudah satu malam saya hanya duduk sampai tertidur di depan IGD ini, sus. Tolong, suster.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar. Dengar dulu ya penjelasan saya.
0: Saya tidak mau dengar apa-apa lagi, suster. Yuni ada di ruangan mana? Suster, kenapa Yuni tidak ada di ruangan IGD ini, suster?
1: Itu yang coba saya jelaskan kepada Pak Bram. Pak Bram akan tahu kondisi pasien yang sebenarnya setelah membaca hasil lab ini.
0: Apa ini, suster? Apa? Tidak. Ini pasti salah. Yuni tidak mungkin terinfeksi virus Omikron.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar.
0: Bagaimana saya bisa sabar, suster? Apa yang akan saya sampaikan untuk orang tua Yuni?
1: Sebaiknya Pak Bram juga melakukan pemeriksaan ya. Untuk pastikan ada atau tidaknya virus di dalam tubuh Pak Bram.
0: Tapi suster belum kasih tahu Yuni dipindahkan ke ruangan mana.
1: Pasien Yuni sudah dipindahkan ke ruang isolasi di Gang Mambruk nomor 3.
0: Suster, tolong. Saya ingin lihat Yuni sebentar saja. Setelah saya lakukan pemeriksaan, suster.
1: Baik, Pak Bram. Baik. Tapi sebaiknya setelah melihat hasil labnya ya.
0: Aduh, kenapa harus begini? Yuni, saya minta maaf. Saya yang salah, Yuni.
1: Mari, Pak Bram ikut saya. Pak Bram, hasil labnya masih harus ditunggu lagi ya.
0: Begitu saya bisa ketemu Yuni sekarang kah, suster?
1: Iya, tapi Pak Bram harus menggunakan APD dan hanya bisa melihat pasien dari luar ruangan. Pak Bram, mari saya tunjukkan ruangannya.
0: Iya, suster.

0: Yun, saya minta maaf. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk tolong kau, Yun. Saya yang salah. Yun.
1: Pak Bram.
0: Iya, Sus.
1: Ini hasil labnya. Silakan dibaca ya.
0: Apa hasilnya, Sus? Saya juga positif kah, Suster?
1: Pak Bram, coba untuk kuat apapun hasilnya ya.
0: Ya Tuhan, jadi saya penyebabnya sampai Yuni sekarat di ruang isolasi. Ternyata saya juga positif COVID, Suster. Bagaimana nih?
1: Itu berarti Pak Bram harus lakukan karantina di ruang isolasi.
0: Maafkan saya, Yun. Andai saja saya patuhi prokes sejak dari luar kota, ini tidak akan pernah terjadi. Karena saya yang abai, akhirnya Yuni, perempuan yang sangat saya cintai, harus terbaring di ruangan isolasi. Tuhan, andai saja saya masih diberi waktu sekali lagi, saya akan belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk nikmat hidup yang saya miliki. Tuhan, tolong selamatkan Yuni, Suster, dokter, tolong selamatkan Yuni.
2: Demikian drama radio berjudul Saya Abai, diperankan oleh Rida sebagai Suster Niar, Marian Umberi sebagai Yuni, dan Simon Kayai sebagai Bram. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya baik, selamat malam pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Serui yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja harapan kami dapat menjadi teman aktivitas juga istirahat malam hari Anda. Edisi Jumat 29 Mei 2026.

Ya, pendengar menambah ruang informasi Anda. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesanan meningkat, pembatik Yapen kewalahan penuhi permintaan pasar. Ya, pendengar, setelah sukses menggelar pameran batik canting pada 11 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, para pelaku usaha batik lokal kini disibukkan dengan banyaknya pesanan yang terus berdatangan. Kelompok batik Kampung Barawaikap bersama sejumlah pembatik lainnya mengaku harus bekerja ekstra untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Salah satu seorang pembatik, ya, Elizabeth Ayomi, mengatakan dirinya bersama rekan-rekan pembatik saat ini fokus menyelesaikan berbagai pesanan batik dengan motif yang beragam. Pesanan tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Serui, tetapi juga datang dari sejumlah daerah di luar Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Elizabeth, meningkatnya minat masyarakat terhadap batik khas Yapen menjadi motivasi tersendiri bagi para pembatik untuk terus berkarya dan menghasilkan produk berkualitas. Namun demikian, proses produksi masih dilakukan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ia juga menjelaskan sebenarnya telah direncanakan sebuah bangunan yang akan digunakan sebagai rumah produksi batik. Namun kondisi bangunan tersebut masih membutuhkan renovasi karena terdapat berbagai kekurangan yang harus dibenahi sebelum dapat digunakan secara optimal. Ya, pendengar, di tengah semangat para pembatik dalam mengembangkan batik khas Yapen, Elizabeth berharap adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah maupun pihak terkait guna membantu pengembangan usaha batik lokal. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah. Pendengar, menurutnya, batik khas Yapen tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang perlu dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas.

Ya, pendengar, itulah satu info yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga info yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda dan menambah ruang informasi Anda. Ya, tentu saja kegiatan membatik ini ya, bagi para pengrajin pembatik di Kepulauan Yapen, kami harapkan ya, semoga makin berkembang, makin maju, dan segala peralatan dan fasilitas yang diperlukan boleh terpenuhi ya, supaya lebih memperbanyak produksi mereka.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ketika Anda mendengar lagu Dai Dai, ya, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah Piala Dunia. Ya, Piala Dunia yang akan terselenggara ya pada tanggal

11 Juni hingga 19 Juli 2026. Tentu saja saat ini euforianya sudah terasa ya. Berbagai fans-fans klub dari tim negara masing-masing sudah melaksanakan konvoi ya. Ya, terkait dengan Piala Dunia nih, kita kulik sedikit ya sejarah dari Piala Dunia FIFA. Ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 ya. Ketika Presiden FIFA Jules Rimet memutuskan untuk menggelar turnamen sepak bola internasional. Ya, pendengar, Piala Dunia pertama diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930. Diperebutkan sebagai final turnamen yang hanya terdiri dari 13 tim yang diundang oleh organisasi. Sejak saat itu, Piala Dunia FIFA telah mengalami ekspansi secara berturut-turut dan format yang dibuat ulang. Untuk saat ini, 32 tim final turnamen yang diawali oleh proses kualifikasi 2 tahun yang melibatkan hampir 200 tim dari seluruh dunia. Ya, pendengar, pertandingan sepak bola internasional pertama dimainkan pada tahun 1872 di Glasgow antara Skotlandia dan Inggris. Meskipun pada tahap ini olahraga tersebut jarang dimainkan di luar Inggris. Ya, namun pada tahun 1900, olahraga sepak bola telah memperoleh tempat di seluruh dunia dan asosiasi sepak bola nasional yang didirikan. Pertandingan internasional resmi pertama kali di luar Kepulauan Inggris dimainkan antara Uruguay dan Argentina di Montevideo pada Juli 19 tahun 1902.

Ya, pendengar, FIFA didirikan di Paris pada tanggal 22 Mei 1904. Terdiri dari asosiasi sepak bola dan dari Perancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss, dengan Jerman yang berjanji untuk bergabung. Ya, seperti sepak bola yang mulai meningkat popularitasnya, hal ini diperebutkan IOC yang dikenal secara luas sebagai Olimpiade Olahraga di tahun 1900 dan Olimpiade Musim Panas 1904, serta di Olimpiade Interkala 1906. Sebelum menjadi FIFA yang diawasi kompetisi resmi Olimpiade di Olimpiade Musim Panas 1908. Ya, pendengar, diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Acara ini untuk pemain amatir saja dan dianggap sebagai acara daripada kompetisi. Tim Nasional Sepak Bola Amatir Inggris memenangkan acara pada 1908 dan 1912. Ya, pendengar, ada upaya yang dilakukan oleh FIFA untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional antara negara luar Olimpiade pada tahun 1906, dan hal ini berlangsung di Swiss. Hari tersebut merupakan hari yang sangat awal untuk sepak bola internasional, dan sejarah resmi FIFA menjelaskan kompetisi tersebut sebagai kompetisi yang telah gagal. Ya, pendengar, bersama acara Olimpiade yang terus diperebutkan hanya antar tim amatir, kompetisi yang melibatkan tim profesional juga muncul. Torneo Internationalis Stampa Sportiva diselenggarakan di Torino, Italia pada tahun 1908. Sir Thomas Lipton merupakan salah satu yang pertama dan tahun berikutnya menyelenggarakan trofi Sir Thomas Lipton, yang juga diadakan di Turin. Pendengar, kedua turnamen itu diperebutkan antara klub masing-masing, dikecualikan untuk tim nasional yang mewakili seluruh bangsa. Ya, karena alasan ini, tak satu pun menjadi pelopor langsung Piala Dunia. Namun trofi Thomas Lipton terkadang digambarkan sebagai Piala Dunia pertama dengan mengorbankan pendahulunya, Italia yang kurang terkenal. Pendengar, pada tahun 1914, FIFA sepakat untuk mengakui turnamen Olimpiade sebagai kejuaraan sepak bola dunia untuk amatir dan mengambil tanggung jawab sebagai penyelenggara acara. Hal ini menyebabkan jalan bagi kompetisi sepak bola antar benua pertama di dunia. Di Olimpiade Musim Panas 1920 dimenangkan oleh Belgia, Uruguay memenangkan turnamen pada 1924 dan 1928.

Ya, pendengar, itulah sejarah singkat ya tentang pertama kali terselenggaranya Piala Dunia atau awal dari terselenggaranya Piala Dunia. We rise under the stadium lights. We shine. Ya, pendengar, berikut ya negara-negara penyelenggara Piala Dunia dari awal hingga saat ini. Yang pertama kali menyelenggarakan adalah Uruguay di tahun 1930, dan Uruguay merupakan pemenang pertama ya dari Piala Dunia. Ya, yang berikut adalah Italia pada tahun 1934, kemudian Prancis di tahun 1938, dan disusul oleh Brasil 1950, dan kemudian di Swiss pada tahun 1954, dan Swedia 1958, kemudian Chili 1962, dan Inggris 1966, kemudian Meksiko 1970, dan Jerman Barat di 1974, kemudian Argentina di tahun 1978. Ya, dan Piala Dunia di tahun 1982 diselenggarakan di negara Spanyol, kemudian tahun 2002 diselenggarakan, ya maksud kami tahun 1986 ya, diselenggarakan di Meksiko, kemudian di Italia pada tahun 1990. Ya, dan pada tahun 1994 ya, diselenggarakan Piala Dunia di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1998, Piala Dunia diselenggarakan di Perancis. Dan pada tahun 2002, Piala Dunia diselenggarakan di Korea Selatan dan juga Jepang. Sedangkan 2006, Piala Dunia diselenggarakan di negara Jerman. Dan pada tahun 2010, Piala Dunia diselenggarakan di Afrika Selatan. Ya, dan di tahun 2014, Piala Dunia diselenggarakan di negara Brasil. Kemudian 2018 diselenggarakan di negara Rusia. Dan pada tahun 2022 diselenggarakan di negara Qatar. Kemudian saat ini ya, yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026, Piala Dunia akan diselenggarakan di negara Kanada, Meksiko, Amerika, dan Amerika Serikat.

Ya, pendengar Pro Satu dari Seru di mana saja Anda berada, itulah sedikit ya sejarah singkat pelaksanaan Piala Dunia FIFA yang dimulai sejak tahun 1930 di negara Uruguay, kemudian yang terbaru saat ini akan dilaksanakan di negara Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat pada tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Ilarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya,

0: Hanya pemanasan, pemanasan karena ini non-title, tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RS.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Gesler, Serui. Ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Gesler Serui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diploma D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di ruang sekretariat Panmaru, Kampus TIE Otto dan Gesler, Jalan Hasanuddin, Serui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Serui dengan nomor rekening 800-02-02-00-00-35 STIE OG Serui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Waktu seleksi mulai tanggal 6 hingga 7 Juli 2026. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran: membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMK, SMA, SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, dan kartu keluarga serta KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT atau uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi kampus 1 STIE Otto dan Gesler di Jalan Hasanuddin Serui, kontak person 0812-2784-6061 atas nama Alma. Dan kampus 2 STIE Otto dan Gesler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kontak person 0812-53-42-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Baik pendengar, itulah satu buah pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Kessler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Ya baik, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui kembali lagi dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, pendengar dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui kali ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Tentu saja Anda dapat berpartisipasi dalam line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Ya, bagi pendengar sekalian, Anda yang ingin menyampaikan ucapan-ucapan khusus ya bagi orang-orang spesial Anda, baik itu teman, keluarga, kenalan atau siapapun dia ya yang tentu saja spesial bagi Anda, boleh saja. Langsung saja gabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya untuk menemani nuansa malam hari Anda di edisi Jumat 5 Mei 2026 bersama orang-orang terkasih tercinta Anda, baik di rumah maupun tempat-tempat khusus spesial Anda ya.

Ya, pendengar setia Pro Satu RRI, seru ini mana saja Anda berada. Ruang Rindu akan menemani Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, Anda dapat berpartisipasi dalam di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Sampaikan salam-salam spesial Anda, atensi-atensi khusus Anda kepada orang-orang terkasih, tersayang, tercinta Anda di mana saja berada. Dan Pro 1 siap melanjutkan salam-salam spesial Anda. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas juga beristirahat ya bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami sapa dari ujung pukul ujung. Selamat malam, selamat beraktivitas juga beristirahat. Juga yang ada di Kabupaten Sejuta Bakau sana ya, selamat malam, selamat beraktivitas dan beristirahat ya bagi yang sudah akan beristirahat melepas lelahnya. Ya, juga pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang berada di Papua Tengah, yang berada di Supyori, di Timika, di Jogja, di Sarmi, di Maumere, di NTT, di Palu, ya, di mana saja ya yang selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar Ruang Rindu Pro 1 Serui masih menantikan atensi manis Anda di malam hari ini ya, walaupun cuacanya terasa dingin. Tentu saja kami nantikan atensi Anda ya untuk menghangatkan suasana malam hari ini, malam Sabtu 29 Mei 2026 ya. Malam minggunya besok ya, kalau malam ini malam Sabtu. Oke, mungkin kita senggol-senggol dulu nih. Yang punya Yapan sana, ada Mamit ya. Selamat malam Mamit. Juga ada Putri Lembata, ada Wawing juga ya. Di seputaran Mandala sana, halo, selamat malam Mamit ya. Kalau lagi monit boleh mampir ya di acara Ruang Rindu kali ini. Ya, dan di seputaran Kampung Harapan sana ada Maven dan keluarga. Juga ada Laki-Laki Seribu Bakau. Selamat malam Maven dan Laki-Laki Seribu Bakau yang punya Kampung Harapan. Ya, di Papua Tengah sana kami mau sapa Bung X ya. Halo, selamat malam Bung X. Kalau lagi monit bisa gabung nih. Ya, dan juga di Supyori sana ya, ada Kakak Stroyer atau lebih akrabnya ya Pak Stro. Selamat malam Pak Stro yang ada di Supyori sana. Juga yang punya Kabupaten Bakau sana ada Bung PTK. Selamat malam Bung PTK. Selamat beraktivitas. Ya, yang ada di Timika sana ada Bapak Dimara ya. Selamat malam Bapak Dimara alias Putra Kamoro. Selamat malam, selamat beraktivitas. Yang ada di Yogyakarta ada Bapak Jeremy Marian dan keluarga. Selamat malam Pak Jerry dan keluarga. Selamat beristirahat atau beraktivitas ya.

Ya, juga buat pendengar setia Pro 1 RRI Serui, ada Bung Aide Manafariri. Selamat malam, Bung Aide Manafariri. Ya, selamat beraktivitas ya.

Ya, pendengar, pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 29 Mei 2026. Baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon maupun juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang manis dari Bung Loyola Drekel, Anggur Merah 2, asik. Ya, berhubung cuacanya lagi dingin-dingin ya, mungkin kita butuh anggur merah nih untuk menghangatkan suasana malam hari ini sambil menantikan atensi-atensi manis dari pendengar setia Pro 1 RRI Serui di acara Ruang Rindu edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, baik pendengar, anggur merah hadir ke ruang dengar Anda.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Yapan.
0: Oke, siap, selamat malam Mamit. Dari Yapan sudah masuk ya. Buka pintu.
1: Mau menyapa buat semua yang lagi monik di malam hari ini. Yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Dolar, yang punya Kota Gude, yang punya Sipiori, yang punya Biak Numpur Karang Panas, yang punya Kota Bakau. Tidak berkicau kan malam ini.
0: Mungkin dingin ke apa jadi nih, Bung PTK ini?
1: Ya, dingin ke ada cari air kata-kata. Air kata-kata
0: dulu. Ini air kata-kata dulu biar dia bisa berkata-kata ya, nih.
1: Ya, lanjut lagi buat yang punya Kamhar. Yang punya Ketombak Parmi, kalau lagi monis masuk jauh.
0: Oke.
1: Yang punya Kamhar, selamat malam saja, selamat beraktivitas, selamat beristirahat kalau sudah beristirahat.
0: Waduh, ini belum malam ini, jangan istirahat dulu nih. Istirahat tempo sekali nih, Maven.
1: Itu lagi, terada bantal polo.
0: Aduh, masuk Ruang Rindu saja biar ada bantal polo.
1: Lanjut lagi buat kakak-kakakku yang lagi membantu saya di malam hari ini. Ada Mama Tua Dana, ada Mama Tua Delka, ada Ibu Loho, ada Mama Sonia. Buat semua yang malam ini ada lagi bantu Mama, lagi bantu Mamit. Mamit punya
0: ada acara kan, Mami?
1: Apa, syukuran duka.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Kebetulan kemarin Mami berduka.
0: Oke, okay, siap. Turut berduka, Mami.
1: Terima kasih. Buat semua yang sudah membantu meringankan duka, terima kasih Tuhan berkati.
0: Iya, amin.
1: Kata Mami terima
0: kasih. Oke, siap, Mami. Lagu apa nih?
1: Di Balik Anggur Merah.
0: Oh, Di Balik Anggur
1: Hanya
0: Merah.
1: Punyanya Lola Drasa tapi sudah di cover. Bisa menyanyi oleh
0: kan Di Balik Anggur Merah.
1: Tidak tahu, tapi judulnya Di Balik Anggur Merah.
0: Oke, okay, yang covernya ya Kak Mamit?
1: Iya, yang di cover.
0: Oke, okay, coba kami akan carikan Mamit.
1: Kalau kita juga punyanya Lola Drasa.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, buat Wawin di Mandala, selamat malam saja. Mamit kembalikan jalur, tembusan tangan.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mamit.
1: Oke, Mamit kembalikan jalur. Selamat bertugas sampai akhir jalan.
0: Oke, terima kasih, Mamit. Ya, pukul 21 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Baru saja berlalu dari pendengaran kita penelpon pertama yang sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 29 Mei 2026, ada Mamit di Yapan sana. Terima kasih Mamit sudah bergabung di acara Ruang Rindu, merupakan penelpon pertama ya. Buka pintu. Dan kami masih menantikan atensi-atensi Anda di belakang Mamit ya, di line telepon kami 0983 32 999, juga via WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Ya, buat yang tadi sudah disebutkan Mamit satu persatu tadi ya, selamat malam, selamat beraktivitas ya. Buat Maven, jangan dulu tidur nih, mari gabung dulu di acara Ruang Rindu. Ya, kami nantikan suaranya Maven ya, buat mengudara bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Juga buat Bung PTK ya, katanya Mamit nih mungkin lagi cari air kata-kata dulu baru bergabung. Waduh. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Ya, Ruang Rindu, Ruang Rindu Pagi Rindu.
0: Oke, siap. Dari Putra Kamoro.
2: Betul sekali. Tonton tunggu-tunggu yang punya RW dulu, dong bicara baru nanti kita.
0: Oke. Yang punya rumah dulu, eh. Yang punya rumah buka pintu baru tamu masuk.
2: Buka pintu baru tamu masuk.
0: Oke, siap.
2: Kita kan tamu tuh jauh jadi. Tapi terima kasih ya anak Kristin. RW bisa satukan kita orang ya.
0: Oke, siap. Sama-sama, Bapak Bimara.
2: Yang satu ini secara Tuhan rindu bisa kita saling menyapa saling. Baik, terima kasih untuk Mamet tadi ya, penelepon pertama.
0: Iya.
2: Terima kasih salamnya diterima Putri dan Putra. Lagi duduk sambil monitor ini.
0: Wow, terima kasih.
2: Terima kasih untuk sapaannya, tidak ada yang terbaik, kita kasih hanya doa aja.
0: Amin.
2: Terus berduka itu, tadi iya. Ada bilang ada duka ya, terus berduka keluarga besar saya, terus berduka atas terpanggilnya saudara atau keluarga yang dari kita, semoga mendapat tempat yang layak. Terima kasih untuk sapaannya, salam kompak aja lewat udara, salam jabat hati, sehat selalu bersama acara ini. Kemudian yang di Waropen, apa ini, PTK kah?
0: Iya, Bung PTK.
2: Iya, PTK, Mr. X. Stres masuk sudah, jadi masuk. Tadinya saya juga punya analisa dari Ambon, karena Ambon ini kan orang bilang anak manis, banyak orang naksir.
0: Ya. Oh begitu ya. Ya.
2: Karena kita kan biak, tuh, bila ingat akan kembali.
0: Bila ingat akan kembali.
2: Kalau Serui kan selalu rayu untuk itu, jadi perempuan Serui kita dapat orang ini, kita kirim.
0: Aduh, itu bahaya nih, waduh, bahaya nih.
2: Terada, main-main saja, apa arti sebuah nama jadi.
0: Oke.
2: Oke, sudah. Kemudian pendengar setia, ada satu ipar-ipar dorang di sini. Keluarga besar Mambai yang ada di Jambiayapura, Kelapa Dua, Omos dan keluarga Guru Eli Mambai di Serui. Kemudian yang tidak dapat saya sebutkan ya, keluarga Rabra Geri, Runtu Boy. Kemudian keluarga Tamer alias Wayoi yang ada di Jambiayapura juga. Terima kasih untuk kalian. Salam kompak aja, salam bahagia. Dalam tangan kalian dalam keadaan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian untuk anak Kristi, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Bapak.
2: Terima kasih, waktu saya kembalikan.
0: Siap, terima kasih Putra Kamoro, Bapak Dimara, selamat malam. Ya, pendengar, terima kasih ya. Baru saja bergabung Bapak Dimara di Timika sana alias Putra Kamoro ya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Dimara dan juga keluarga di Timika, walaupun jauh tetapi selalu setia memonitor siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, buat yang sudah disampaikan tadi ya, selamat malam buat semua yang sudah disampaikan atensinya oleh Bapak Dimara alias Putra Kamoro. Ya, halo, selamat malam. Wow, terputus. Bisa dicoba kembali lagi ya di line telepon kami 0983 32999.

0: Pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, sudah ada dua penelpon yang bergabung ya. Yang pertama ada Mamit di Japan, juga ada Putra Kamoro alias Bapak Dimara di Timika, kota dolar sana ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui ya, dengan siapa di mana?
1: Saya lupa minta lagu.
0: Ah, tadi. Itu saya baru mau bilang, ini kayaknya tidak ada lagu nih.
1: Ya, kita ketawa mop-mop sampai ini lupa.
0: Ini lupa lagu apa? Ya. Oke, siap.
1: Iya, lagunya Satukan Hati Kita Orang.
0: Gitu. Satukan Hati Kami. Satukan Hati Kami.
1: Iya, biar kita jadi satu.
0: Oke, ya. Siap.
1: Jauh, berada di kota-kota mana saja. Kemudian yang jauh-jauh ini ada lahir di Medan kah, di mana itu, Tapanuli kah?
0: Iya mungkin, lah ini belum pernah ya. Bergabung jadi.
1: Kemudian Opa, kemarin saya dengar dari
0: NTT.
1: Opa di Soe ya.
0: Iya, Soe, Soaka Soeka NTT.
1: Iya, Soe. Kemudian ada rekan-rekan lain ya, di jauh. Di sana kemudian ya di Sibiori, Sroyer,
0: iya.
1: Maros, di Bias sana, kemudian yang ada di Serui. Terima kasih itu.
0: Oke, siap. Bapak Dimara. Ya, Bapak Dimara semangat sapa-sapa sampai lupa request lagu. Oke, siap. Satukan Hati Kami ya. Akan kami carikan spesial buat Bapak Dimara di Timika dan seluruh keluarga juga seluruh pendengar setia Pro Satu RRI Serui di mana saja berada. Ya, baik pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan dari Mamit di Japan sana ya, di balik anggur merah, baik yang sudah di cover ya.

0: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu akan menemani suasana malam hari Anda hingga pukul 22.30 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baru saja kami hadirkan ya lagu requestan dari Mamit Diapan, Di Balik Anggur Merah. Ya, dari Loyla Drakel yang sudah di cover. Semoga terhibur ya Mamit dan juga seluruh keluarga yang saat ini lagi bekerja mempersiapkan ya untuk acara syukuran ya. Tetap semangat, dan kalau mengantuk mungkin bisa putar kopi kah, jangan anggur merah ya. Biasa kutip ya, ada satu kalimat dari lagunya Mamit tadi, anggur merah tak mampu mengobati rinduku, asik. Ya, kalau anggur merah tidak mampu mengobati rindu, mari bergabung di Ruang Rindu Pro 1 saja supaya rindunya terobati. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo, okay. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Ini dari Wawin di Mandala.
0: Oke, ya, Kakak Wawin silakan.
1: Wawin mengucapkan selamat malam buat semua yang baru lewat. Selamat malam, salam hormat, salam kenal dari Wawin di Mandala.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih juga buat Mita yang sudah sapa Wawin. Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih nih. Selamat malam juga buat Tengnia.
0: Oke, terima kasih.
1: Semua yang bertugas di malam hari ini.
0: Iya. Ya, Kakak Wawin mau request lagu?
1: Wawin ikutan saja.
0: Oke, ikutan, baik. Prosatu akan siapkan lagu spesial buat Wawin.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya, terima kasih buat Wawin di Mandala yang baru saja bergabung di Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, ucapannya selamat malam buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Juga spesial ya buat Mamit yang sudah senggol-senggol Wawin tadi. Oke. Ya, tidak ada requestan lagu, tapi Wawin di Mandala ikutan saja. Oke, Pro 1 akan hadirkan lagu spesial buat Wawin. Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang yang berbagi rindu.
0: Oke, siap.
2: Titin.
0: Oke, yang dinantikan telah tiba.
2: Tadi Wawin itu maafin, cuma mau bilang di pulang wajib itu Wawin Papuma.
0: Oh, Wawin Papuma. Oke, siap. Berarti sudah kita ikutan saja Wawin Papuma, siap. Sesuai dengan nama ya.
2: Itu lagi. Terima kasih buat singgolannya, buat yang buka pintu.
0: Oke, yang buka pintu Mamit.
2: Selamat malam, itu lagi. Mamin sibuk sampai, Mamin mau ikut 3 malam terjadi.
0: Oke.
2: Terus yang punya Kota Dolar, Putra dan Putri Komoro. Yang punya Kota Ombak Sarmi, mat malam. Yang punya Kota Jeruk juga mat malam. Port Numbai, yang punya Numfor, mat malam. Yang punya Kota Biak sendiri juga, Manukwari, Sorong, mat malam aja. Tadi Mavin, Mamit bilang, Mavin sendiri tidak punya bantal polo. Tapi Mavin mau pinjam bantal polo dari Nabire.
0: Bantal polo di Nabire?
2: Iya.
0: Kalau waktu lalu dokter, sekarang jadi bantal polo lagi.
2: Iya, tadinya dokter, sekarang bantal polo. Nanti mungkin besok bantal kepala kan.
0: Berubah-berubah sesuai kebutuhan
2: iya,
0: saja nih.
2: Atau dia bisa bayi atau gendong Mavin di belakang gitu kalau sakit.
0: Waduh, bahaya nih.
2: Titin, Mavin request lagu.
0: Oke, siap Mavin, silahkan.
2: Kau, aku, dan dia.
0: Kau, aku, dan dia, siap.
2: Punyanya Black Brother.
0: Oke.
2: Lagu ini spesial buat semua yang sudah gabung maupun belum gabung.
0: Oke. Okay.
2: Yang punya Bukit Lima Jagoan tuh macam
0: terdesak. Iya nih, laki-laki seribu nih lagi kemana nih? Ke luar negeri kan?
2: Apalagi yang punya bakau itu.
0: Bakau nih katanya mami tadi mungkin lagi cari air kata-kata dulu baru bisa masuk jalur.
2: Air kata-kata belum tiba, jadi dia belum berkicau.
0: Soalnya kalau tidak ada air kata-kata nanti tidak bisa absen.
2: Memang tidak bisa. Mulu bodoh kata dong bilang. Air kata-kata boleh mulu pintar.
0: Aduh.
2: Kalau dia jago dia gabung itu PTK.
0: Oke, Bung PTK.
2: Kepala sekolah absen. Murid murid kembalikan jalur.
0: Oke, siap. Terima kasih Mbak Fen. Ya, terima kasih buat Maven di Kampung Harapan yang sudah bergabung ya dengan harapan yang sudah disenggol-senggol nih. Katanya bantal polonya ada di Nabire. Oke, bantal polo di Nabire bisa gabung kak? Oke, bercanda ya. Bercanda tuh perlu biar happy selalu. Biarlah tanggal tua tetap happy. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Strui.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, Bunda Ima. Selamat malam Bunda Ima.
3: Iya sayang, selamat malam juga cantik. Bunda request sendiri lagunya kak.
0: Iya, Bunda request aja. Silahkan Bunda Ima.
3: Oke, kalau begitu lagu Manca Baby Blue bisa gak?
0: Baby Blue, oke siap.
3: Oke, salamnya pertama tentunya buat adik yang cantik yang bertugas malam ini.
0: Oke, terima kasih.
3: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Bersama teman-teman semua ya, yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Kristin ya.
0: Iya, Bunda Ima, adik dengan Kristin.
3: Oke, adik Kristin, terima kasih ya. Semua saja, tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu, salam sehat semua. Semoga Tuhan memberkati malam
0: Amin.
3: Ini. Terima kasih, sayang.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bunda Ima, sudah bergabung. Ya, terima kasih buat Bunda Ima ya yang sudah bergabung jauh-jauh dari Maumere sana. Tetap setia memonitor siaran Pro 1 Serui. Makasih ya Bunda Ima. Oke, requestan lagunya Baby Blue dari George Baker. Siap Bunda, akan kami hadirkan spesial buat Bunda dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, kami hadirkan tembang manis ya, requestan dari penelpon sekalian sambil menunggu atensi-atensi manis Anda. Baik via telepon juga via WhatsApp.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI, Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Yapan Bali.
0: Oke, silahkan Mamit.
1: Ya malam ini Yapan mau request lagunya edisi Litonga, Terlambat Engkau Datang Padaku.
0: Terlambat.
1: Lagu ini spesial buat Ibu A Wayani Wartawani dan Ibu P Wayani Atamukin.
0: Oke.
1: Okay. Keduanya lagi makan dan bersantai. Lagunya di Silitonga, okay. Terlambat Engkau Datang Padaku.
0: Siap.
1: Oke. Mamit kembalikan jauh.
0: Oke, siap. Terima kasih Mamit.
1: Buat nenek jamu, jangan menangis kalau dengar lagu ini.
0: Oh. Mungkin ada kenangan tersendiri kak. Oke. Okay. Ya, terima kasih buat Mamit ya. Requestan lagunya dari Edi Silitonga, Terlambat Engkau Datang Padaku. Oke, buat yang mungkin lagunya ada kena-kena di hati, jangan menangis ya. Oke, spesial buat yang disebutkan Mamit tadi ya. Selamat malam, selamat makan, juga selamat beraktivitas di situ. Semoga tetap bahagia dan ceria selalu. Ya, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maven di kamar.
0: Oke, Maven, silakan.
2: Maven mau request lagu.
0: Silakan, Maven.
2: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen.
2: Menemukan.
0: Menemukanmu. Oke, siap.
2: Lagu ini spesial buat semua yang lagi monit.
0: Oke.
2: Tunggu tantangan Kota Jeruk tapi tidak ada.
0: Aduh, Kota Jeruk ini lagi kemana nih?
2: Nyali PC. Dia takut.
0: Kota Jeruk Titin, takut.
2: Maafin kembalikan.
0: Okay.
2: Aduh, salah. Maafin mau sapa Bung Andi Yudhistira.
0: Oh, Andi
2: lama
0: Yudhistira.
2: Lama tidak dengar suara.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan lagi
2: biasanya
0: mau nih.
2: Biasanya bergabung di Ruang Rindu Pro 1 Seru.
0: Iya.
2: Tahu.
0: Mudah-mudahan bergabung.
2: Soal apa, Ruang Rindu tidak jelas-jelas, jadi makanya mereka
0: oh.
2: bergabung.
0: Oke, siap jadi evaluasi
2: Badinda,
0: ini.
2: Mat malam, yang punya Bogor ada Badinda.
0: Iya.
2: Lama, maafin tidak dengar suara.
0: Okay.
2: Kalau bisa, Bung Andi sama Badinda gabung.
0: Iya.
2: Supaya kita rame kembali bersama.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja, maafin kembali
0: okay,
2: kembali
0: siap.
2: Dulu.
0: Terima kasih, maafin. Ya, dari Maven ya, requestan lagunya Seventeen, Menemukanmu. Oke. Ya, Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Ya, Ibu. Ya, dengan Ibu Kristin ya?
0: Iya, dengan Kristin.
3: Ya, ini dengan Pak Teo Sirami di Warari.
0: Oke, silakan Pak Teo.
3: Ya, pertama-tama kami ucap terima kasih buat Ibu penyiar yang sudah bertugas malam ini dan bisa menerima telepon masuk.
0: Oke, terima kasih.
3: Terus yang berikut, kami bukan pendatang baru tapi salah satu fans juga yang selalu mengikuti program acara ini lewat RRI Serui.
0: Oke, terima kasih. Jadi, Pak Teo.
3: Dukungan kami adalah terus maju untuk acara ini. Ada dukungan untuk Ibu yang bertugas supaya tetap sukses.
0: Oke.
3: Untuk terus meraih keberhasilan.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Teo Sirami.
3: Iya, salam-salam yang pertama buat saudara-saudara yang ada di Kabupaten Seribu Baka Waropen, keluarga besar Sirami, keluarga besar Ramandei, dan keluarga besar Watova. Juga buat keluarga yang ada di Pulau Kepulauan Seribu Ambai sana, juga yang ada di Kampung Sarawandori, dan yang spesial buat saudara-saudara yang ada di seputar Kampung Warari. Iya, halo?
0: Iya, siap Pak Teo,
3: ya,
0: silakan.
3: Bisa minta lagu.
0: Boleh, silakan Pak Teo lagunya.
3: Apa ya, lagu daerah atau kita ikutan sudah.
0: Oh, yang lagu daerah. Oke, okay, siap.
3: Iya, baik. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Teo Sirami dan juga keluarga yang ada di Warari sana. Ya, pendengar setiap perusahaan dari istri baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu atensi masuk dari Warari, spesial dari Pak Teo Sirami. Ya, terima kasih Pak Teo, selamat malam buat keluarga dari Pak Teo Sirami yang lagi monit saat ini ya. Ucapannya selamat malam ya buat keluarga si Rami Ramandei Watova yang berada di Waropen sana, juga keluarga yang ada di Ambai, juga di Sarwandori, dan spesial yang ada di Warari. Ya, terima kasih ya Pak Teo Sirami. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Suri, dengan siapa di mana?
4: Halo, malam. Wawin balik lagi.
0: Oke, Wawin, silakan.
4: Wawin mengucapkan terima kasih banyak sama Maafin. Maafin ini paling mengerti sekali.
0: Oh, Maafin tadi yang sudah tahu lagu tadi, Wawin Papua.
4: Iya, Maafin yang tahu. Emang terima kasih, Maafin. Sobo manis-manis, selamat malam. Iya, matiin soalnya tong ini baku sowo-sowo lagi.
0: Oh begitu, oh ada harus sudah mengerti, paham sekali karena baku sowo jadi.
4: Baku sowo jadi, oke. Okay. Dia bawain kembali mau siapa itu, yang punya angkasa putih itu. Damarai wadana sekeluarga, selamat malam. Tuhan berkati Bapak Mei, Mama Mei yang di sana. Oke, juga Wawin cuma mau bilang saja, kapankah, bagaimana sih kita ini ada kita jumpa fans di Multi dulu.
0: Oke, boleh. Ini
4: kalau begini-begini saja kita belum baku kenal. Oh.
0: Cuma kenal suara saja.
4: Cuma tahu suara saja, tapi
0: okay,
4: belum tahu dia ke orang. Jadi kalau boleh, kapan ada waktu yang baik, bagus itu kita ketemu, jumpa langsung di Multi sana.
0: Oke, okay, siap. Sarannya akan dipertimbangkan lagi nih. Boleh juga nih ya jumpa fans ini, supaya bisa baku tahu muka nih.
4: Iya, itulah.
0: Kan cuma baku kenal suara, tapi
4: ada muka Yapen, ada muka Warofen, jadi juga bingung kenal muka yang mana.
0: Ada muka Biak, semua campur-campur jadi.
4: Oh, iya, benar sekali. Oke, okay. Itu terima kasih juga. Maafin lagu tadi itu, Tuhan lindungi dia yang kusayangi, kak apa kak. Yang punya lagu itu tuh mantap. Kak jempol.
0: Oh.
4: Siapa tahu mungkin bisa Tuhan lindungi dia yang lompat lewat jendela juga tuh.
0: Waduh, ini ada lompat deh lewat jendela nih.
4: Oke, terima kasih saja Matin, selamat malam.
0: Oke, siap. Amin, amin.
4: Semua ada kami. Selamat malam saja, Tuhan berkati. Di Japan, Mandala. Juga yang Wawin belum kenal persis, tapi Wawin cuma mau bilang selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Matin, kalau lagu yang paling akhir itu mungkin ada lagu rohani satu kan.
0: Oke, siap.
4: Sebagai pengantar.
0: Siap.
4: Oke, begitu saja. Terima kasih banyak. Wawin undur diri lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih, Wawin. Ya, terima kasih buat Wawin yang baru saja bergabung ya. Oke, di belakang Wawin ya, ada deringan telepon yang sudah bergabung. Ya, halo, Ruang Rindu Pro Satu Seru, dengan siapa di mana?
5: Yes, Ruang Rindu Pro.
0: Oke.
5: Ini Mbak Kristina.
0: Iya, dengan Bung Nasrun ya.
5: Iya, betul.
0: Oke, 100. Siap. Wow, 100 ya. Terima kasih untuk 100-nya. Silakan Bung Nasrun.
5: Masih bisa lagunya, Mbak?
0: Oh, boleh. Siap. Silakan Bung Nasrun.
5: Lagunya Afgan.
0: Afgan ya.
5: Iya, bawalah cintaku.
0: Bawalah cintaku. Oke. Okay.
5: Iya, bawa ke Serui saja.
0: Oh, bawa ke Serui ya.
5: Iya, bawa Kristus saja, putus serasa
0: banget. Aduh, waduh, boleh.
5: Oke, okay. Nah, pertama-tama Mbak Kristina, semoga saya selalu bersama keluarga rumah.
0: Iya, amin.
5: Selamat malam, saya selalu. Kristina juga di Bogor. Amrun, ada Mbak Piota, ada Gita, ada Ekwi, ada Pame, ada Pavet, Bung Leman, Putri ada Bung X, semuanya datang berkoca di Kota Seriwi walaupun luar Kota Seriwi. Berkoca saat malam kepada laut. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bung Nasrun. Ya, terima kasih buat Bung Nasrun yang baru saja bergabung ya. Requestan lagunya dari Afgan, Bawalah Cintaku. Oke, akan kami hadirkan spesial buat Bung Nasrun dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, kami hadirkan lagu-lagu requestan dari penelpon yang sudah bergabung. Semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar setia Persatu RRI Istri, dimana saja Anda berada, pukul 22.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk gangguan teknis dari suara siaran kami ya. Akan kami hadirkan kembali ya lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang tadi sudah kami hadirkan, namun gangguan suara sehingga kurang kedengaran. Ya, kami mohon maaf. Dan pendengar sekalian, tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 29 Mei 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar setia, penelpon yang sudah bergabung. Ya, yang pertama ada Mamit di Japan ya. Terima kasih Mamit sudah bergabung. Juga ada Putra Kamoro di Timika. Kemudian ada Maven di Kamhar. Juga ada Bunda Ima dari Maumere. Juga ada Bapak Theo Siramia di Warari sana. Terima kasih. Juga ada Bung Nasrun ya di Palu sana. Juga ada Wawin di Mandala. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 29 Mei 2026. Ya, sekali lagi kami mohon maaf ya untuk gangguan teknis sehingga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya, requestan yang sudah kami hadirkan, namun suaranya tidak kedengaran. Baiklah, akan kami putar ulang lagi ya, sehingga pendengar sekalian boleh terhibur di malam hari ini. Wow, kita sudah akan menutup acara Ruang Rindu, namun ada deringan telepon, bolehlah. Kita sapa penelpon yang masih ingin bergabung ya di malam hari ini. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Maven cuma mau request lagu Rohani.
0: Oke, silakan Maven.
1: Ellen Mamo.
0: Lagu Ellen Mamo. Oke, judulnya.
1: Yang nyanyi Ellen Mamo, lagu Rohani untuk penutup.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Siap Maven.
1: Makasih.
0: Siap.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Terima kasih Maven. Oke. Ya, baik, dari Maven di Kamhar ya, Ellen Mamo satu lagu Rohani untuk penutup acara kita di malam hari ini. Oke, terima kasih. Dan dengan berakhirnya ya suara dari Maven di Kamhar, maka berakhir pula acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, terutama yang sudah bergabung dalam line telepon kami. Ya, tetap menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
5: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
6: Saya, Bu.
5: Malu dong.
6: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
5: Jangan, ah, malu dong.
6: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
6: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
4: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, patutlah kita untuk kembali kehadirat Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ya, akan kami hadirkan renungan dan doa malam sebagai pengantar dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan judul Bersihkan Hatimu. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam menghadapi segala situasi. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat yang ke-14. Tertulis demikian: Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap rumah tinggal di dunia ini selalu berdebu. Setiap hari perlu dibersihkan. Tidak ada satupun rumah tinggal, apartemen atau tempat tinggal apapun yang bebas dari debu. Dan itu sebabnya karena setiap hari selalu ada debu, ada kotoran, maka rumah perlu dibersihkan. Ibarat seperti rumah, saudara, yang perlu dibersihkan setiap hari. Hati, pikiran kita juga.

juga perlu dibersihkan setiap saat, karena ada banyak hal yang kotor yang tidak berkenan, ibarat seperti debu yang memenuhi pikiran kita. Dan itu semua harus dibersihkan supaya hati dan pikiran kita menjadi bersih. Dalam Yeremia 4 ayat 14 ini tertulis, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?" Nabi Yeremia menjadi salah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Yehuda. Pada saat itu bangsa Yehuda terjerumus ke dalam berbagai dosa, penyembahan berhala, degradasi moral, dan kemurtadan iman. Dalam situasi yang demikian, firman Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia, memperingatkan mereka supaya mereka membersihkan hati mereka, dengan tujuan agar mereka tidak mengalami kehancuran, tapi agar mereka mengalami keselamatan. Dinyatakan dalam ayat ini, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Pertobatan itu, saudara, dimulai dari internal kita, dari dalam, dari hati kita, bukan dari luar. Kita bisa saja berpuasa, melakukan banyak ibadah, memberikan sumbangan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang kelihatannya merupakan ibadah dan kesalehan di mata manusia. Tapi Tuhan melihat isi hati kita. Percuma kalau kita beribadah, melakukan hal-hal yang nampak rohani, tapi kalau hati kita masih dipenuhi dengan kekotoran, dosa, dan kejahatan. Tuhan meminta agar setiap kita membersihkan hati. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan yang utama, supaya hati kita bersih, kudus di hadapannya. Hati di sini merupakan pusat kehidupan kita, di mana di sana ada akal budi kita, kehendak dan perasaan, serta keputusan-keputusan kita. Dan itu sebabnya Tuhan meminta supaya kita membersihkan hati kita, supaya benar-benar terjadi suatu perubahan secara total dalam cara berpikir kita, keinginan-keinginan kita, dan arah kehidupan kita. Tuhan meminta agar umatnya membersihkan hati, bukan tujuan untuk menghancurkan, tapi tujuan keselamatan. Teguran Tuhan ini bukan karena Tuhan kejam, tapi sekali lagi karena Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Kalau setiap kita sungguh-sungguh bertobat secara batiniah, dari dalam, secara internal, maka kita akan mengalami keselamatan. Hati yang percaya kepada Kristus dan sungguh hidup dalam penyerahan diri, ketaatan kepada Tuhan, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Mau sampai berapa lama kita terus menyimpan kejahatan dalam hati kita? Mau sampai kita mati, habis nafas? Jangan sampai terlambat, saudara. Selama kita masih hidup, selama kita belum sampai titik akhir kehidupan kita di bumi ini, mari bersihkan hati kita dan hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Tinggal dalam kasih karunia-Nya berarti menanggalkan dosa dan kedagingan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa kami harus membersihkan hati kami dari segala pelanggaran, dosa, dan kejahatan. Jamah hati kami Tuhan, dan bersihkan, kuduskan di hadapan-Mu. Bersihkan pikiran kami agar berkenan, sehingga tidak ada hal-hal yang kotor yang menguasai pikiran kami, tapi semuanya kudus di hadapan-Mu oleh karena kuasa firman-Mu dan karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkanlah kami selalu ya Tuhan untuk membersihkan hati agar layak untuk Engkau hadir di dalamnya.
dan berkuasa atasnya. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasamu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Jamahlah ya Tuhan setiap dari kami yang sakit dan dalam pergumulan. Kesembuhan yang daripada-Mu terjadi. Ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap tubuh yang sakit dan lemah. Dan kuasa darah-Mu menguatkan serta menyembuhkan kami. Lawat setiap kami yang dalam persoalan pergumulan. Nyatakanlah ya Tuhan, jalan keluar yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Serui edisi Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita, sehingga kita boleh ada di hari Sabtu 30 Mei. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran ini yang memerdekakan kita. Dan jika program ini memberkati teman-teman, saudara bisa bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima juga boleh dialami oleh banyak orang, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya, tak habis-habisnya keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami.

bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti terima hal ini, suka gak suka, mau gak mau, kita harus terima kenyataan ini bahwa dalam setiap masa ada orang-orangnya gitu ya kan. Kita gak bisa bilang, oh seandainya saya kemarin ada di masa yang lalu, saya gak usah ada di masa yang sekarang. Gak bisa saudara. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap peristiwa ada pemainnya gitu kan. Setiap pemain ada setiap peristiwa yang ada gitu. Jadi hal ini terjadi saudara dikasih dalam Tuhan supaya kita tahu bahwa setiap hal dalam kehidupan kita pasti ada batasannya, pasti ada waktunya. Nah, hal ini terjadi ketika umat Tuhan ada di Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan, berbeda kepemimpinan, kepemerintahan ketika zaman Yusuf. Ya, kalau zaman Yusuf, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, aman hidupnya saudara, karena yang menjadi orang nomor dua adalah Yusuf gitu kan. Nah, berbeda ketika zaman ketika pemerintahan baru atau raja yang baru atau Firaun yang baru, saudara dikasih dalam Tuhan. Maka mereka tidak mengenal, orang ini tidak mengenal zamannya Yusuf. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, maka orang-orang Israel di sana diberlakukan dengan jahat. Nah, kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Tidak mengenal Yusuf, saudara. Nah, itu sebabnya ketika umat Tuhan semakin hari semakin banyak, bertambahnya waktu, maka bertambah banyak mereka di Mesir, maka raja yang baru ini, saudara dikasih dalam Tuhan, takut. Gitu ya, takut, panik gitu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengutus Musa. Ya kan, makanya Firaun zamannya Yusuf dengan Firaun zamannya Musa jelas berbeda. Firaun zamannya Yusuf enak, orang-orang Israel di sana aman, punya wilayah sendiri, punya tempat tersendiri, diperlakukan dihargai gitu karena Yusuf. Namun ketika zamannya Musa akan membebaskan umat Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Firaunnya berbeda nih, pemimpinnya berbeda. Jadi setiap orang tuh ada masanya. Kalau setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap peristiwa ada personalnya, kita gak bisa memilih jalan hidup orang lain. Sama-sama bilang sama saya, terima jalan hidup saya. Amin, saudara. Jalan hidup kita berbeda dengan zaman hidup orang tua kita. Zaman hidup kita berbeda dengan zaman hidup kelak anak-anak kita. Berbeda generasi, saudara. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Ketika kita tahu bahwa setiap orang memiliki kisahnya masing-masing, ya kan? Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Maka yang perlu kita tahu, jalan hidup, kisah boleh berbeda-beda. Masa, waktu, tahun boleh berbeda-beda. Yang terpenting di sini adalah Dia tetap Tuhan yang ada di segala zaman dan ada di segala musim. Ini yang perlu kita ingat. Makanya Alkitab mencatat saudara, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia ada dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia ada dalam setiap zaman kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Bahkan ketika dunia sudah tidak ada, aku pun tetap ada. Dia Alfa, dia Omega. Dia ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia ada dalam setiap zaman kehidupan manusia. Karena itu, dari peristiwa ini kita pelajari, saudara. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita gak bisa pengen, oh saya pengen di masa ini terus. Gak bisa, saudara. Gak ada yang kekal di dunia ini. Gak ada. Ya. Yang kekal cuma Tuhan dalam kekekalannya. Setiap orang akan ada waktunya. Waktunya dia lahir, waktunya dia sukses, waktunya dia meninggal, ada waktunya. Nah, karena kita tahu setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap waktu itu ada orangnya tersendiri, maka yang pertama jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, gitu loh.
jelas masa kita bertumbuh dewasa, masa sekarang orang-orang muda zaman sekarang bertumbuh dewasa jelas berbeda dengan masa di mana 30 tahun orang-orang muda yang lalu, saudara, dengan nanti 30 tahun setelah masa sekarang, itu jelas berbeda, gitu ya. Jadi stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kesuksesanmu tidak bisa disamakan dengan kesuksesan orang lain. Cara Tuhan pakai Yusuf berbeda dengan cara Tuhan memakai Musa. Cara Tuhan memakai Musa berbeda dengan cara Tuhan memakai Yosua. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Stop compare yourself. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, gitu loh saudara. Jadi dirimu sendiri di masamu sekarang, di zamanmu sekarang, di eramu sekarang. Bagaimana Tuhan mau pakai hidupmu di masa sekarang, itu lakukan. Gak usah pikirin, waduh dulu. Boleh belajar dari masa lalu, tetapi jangan lupa kita hidup di masa sekarang, saudara. Berbeda dengan masa lalu, ya. Belajar untuk menerima setiap keberadaan kita, bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan ada di setiap zaman kehidupan manusia. Tuhan ada di setiap masa manusia itu hidup. Itu sebabnya saya ajak setiap kita umat Tuhan hari ini untuk ingat aja hal ini. Kalau hari-hari kau sedang mengalami kesusahan, bersyukur sama Tuhan, bersyukur. Karena ada masa-masa yang kau akan melihat pertolongan Tuhan. Ada waktu yang kau akan melihat pembelaan Tuhan, saudara. Ya, kita yang sedang diberkati hari-hari, kita sedang sukses hari-hari, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan angku. Ingat, akan ada waktunya di mana Tuhan juga menguji kesetiaan kita. Ya, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sadari. Namun ingatlah bahwa Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat di setiap musim kehidupan kita, di setiap masa kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami sungguh melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Saat ini kami mengerti firman Tuhan mengajarkan kepada kami, menuntun kami untuk tetap terus bersyukur dalam setiap hal yang terjadi, setiap peristiwa, setiap keadaan yang terjadi, sehingga pada akhirnya kami tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Yang lemah, yang berbeban berat, yang butuh pertolongan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan nyata atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia tetap Tuhan di setiap masa kehidupan manusia. Dia tetap Tuhan di setiap zaman kehidupan manusia. Namun bagian kita tetaplah ingat, ada waktunya, ada masanya, setiap orang itu ada. Tuhan Yesus memberkati kita.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: sebuah sebagai upaya menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan berguna.
1: Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Yapen Waropen edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual dengan topik utama diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Yapen gelar Lomba Daur Ulang Sampah, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen akan periksa gedung Bulog terkait minyak kita. Pendengar, selain topik utama, akan hadir juga berbagai informasi aktual dalam Warta Yapen Waropen pagi ini. Selengkapnya bersama saya, Mari Rumekewi. Inilah berita-berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Yapen gelar lomba daur ulang sampah. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar lomba daur ulang sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anoterei. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMK. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Ayor Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
2: Benang atau belum benang bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana kita belajar mencintai lingkungan dan menjaga bumi kepada para guru dan kepala sekolah. Saya juga mengajak untuk terus mendukung program Adiwiyata sebagai bagian dari upaya menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan berbudaya. Dan kepada dewan guru, saya juga berharap dapat menjelaskan tugas yang kamu jawab.
1: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterei, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
3: Kami mengikuti lomba daur ulang sampah dengan bahan-bahan dasar daur ulang sampah. Itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang.
1: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Kadis Ketahanan Pangan Yapen akan periksa gedung Bulog terkait stok minyak kita. Selengkapnya kembali bersama laporan Cindy Faidiban.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Mandiri menyampaikan bahwa stok minyak goreng subsidi minyak kita saat ini mengalami kekosongan di sejumlah pasar di wilayah Kepulauan Yapen. Menurutnya, keterbatasan stok terjadi karena penyaluran minyak kita dialokasikan dalam program bantuan pangan yang disalurkan bersamaan dengan paket beras kepada masyarakat.
2: Sehingga pasar kosong.
3: Mungkin tanggal 3, kita nggak ada berusaha untuk...
1: Ia menambahkan pihaknya akan segera melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog guna memastikan ketersediaan stok minyak kita serta mengetahui kondisi terdis kita subsidi tersebut di daerah.
3: Kita rencana ada mau ke Bulog untuk kira-kira ambil langkah bagaimana karena buruh di gudang ini.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Yapen berharap distribusi minyak kita dapat kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Peletakan batu pertama pembangunan Tugu 100 Tahun Injil di Randawaya, Kampung Warironi, Distrik Teluk Ampimoi. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen bersama tokoh agama, masyarakat, dan panitia pembangunan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Tugu Peringatan 100 Tahun Pekebaran Injil di Randawaya, Warironi pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Nyapen, Oktavianus Ayerbaba, perwakilan DPRK Nyapen Rian Endri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens, serta tokoh gereja dan masyarakat setempat. PLH Sekda Kepulauan Nyapen Oktavianus Ayerbaba saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Nyapen Benyamin Arisoi menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pihak gereja dan masyarakat yang telah berinisiatif membangun tugu peringatan tersebut sebagai simbol iman dan sejarah masuknya Injil di wilayah Randawaya.
2: Banyak generasi, banyak anak-anak dari berbagai marga yang berdomisili dan media teluk ini menjadi orang-orang besar. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi bawahan setia. Ketika kita menuju satu pertanyaannya begini, sudah sejauh mana kita melakukan firman yang hidup ini dalam hidup ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Satu Panitia Pembangunan Tugu 100 Tahun Injil Masuk di Randawaya 2, Natalia Marasi mengatakan pembangunan Tugu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan satu abad pekabaran Injil pada tahun 2027 mendatang.
3: Peletakan batu pertama Tugu 100 Tahun Pekabaran Injil di Randawaya 2, Warironi pada hari ini dengan tujuan menandai dimulainya pembangunan Tugu 100 Tahun Pekabaran dan mempererat hubungan kerjasama antara gereja, pemerintah daerah dan masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan dan partisipasi jemaat.
1: Selain itu, perwakilan DPRK Nyapen Rian Endrik dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menghargai perjuangan para pendahulu dalam membawa Injil ke Randawaya 2.
4: Itu butuh perjuangan yang sangat. Jadi kita harus menghargai dan kita harus tetap memelihara iman kita sampai akhir. Saya secara pribadi, saya akan berikan bantuan 2 juta.
1: Sebagai bentuk dukungan, Rian Endrik secara pribadi memberikan bantuan dana dan berkomitmen akan membantu material pembangunan berupa semen untuk mendukung pembangunan Tugu tersebut. Cindy Fediban melaporkan.

pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Cindy Faidiban merupakan berita terakhir dalam warta berita Yapen Waropen edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Akhirnya saya, Arir Mike, bersama kru pagi ini yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan happy weekend.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health.
1: Apa yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Kakak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah beres.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi weekend 30 Mei 2026, dan kita berada di jam 6 lebih 31 menit. Ya pendengar, kembali kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda jelang kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, pagi ini bersama saya Mari Antonet, pendengar kita jelang kebersamaan hingga tepat di jam 10 pagi. Dan pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terupdate, menambah ruang informasi juga untuk Anda pagi ini. Ya, kita awali dari perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tepat 30 Mei 2026 dari perkiraan BMKG Henok Vita, yang mana mengatakan diawali dari Pulau Sumatera, pendengar, dari Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jambi hujan disertai petir, Bandar Lampung udara berkabut. Untuk Pulau Jawa dari Serang, Jakarta, Yogyakarta dan juga Surabaya berawan tebal. Untuk Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara dari Denpasar, Mataram dan Kupang dan tentunya berawan tebal. Untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Sulawesi, Pulau Sulawesi dari Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar berawan tebal. Untuk Gorontalo hujan disertai petir, Manado berkabut. Untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Untuk Sorong berawan tebal.

pada kabar-kabar selanjutnya dari dunia pendidikan, program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat terus digencarkan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut menyasar satuan pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi gedung, pembangunan ruang kelas dan penyediaan MCK, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya. Ya, pada tahun 2025, sebanyak 10 sekolah di Teluk Bintuni menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 17,5 miliar. Sekolah penerima bantuan tersebut meliputi TK Pertiwi Brahma Baru, SD Negeri Bintuni Timur, SD Negeri 3 Manimeri, SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, SMP 1 Atap Menyerga, dan SMP Negeri 2 Arandai, SMP Negeri Jagiro, SMP Harmony School Terpadu, dan SMA Negeri Babo. Sementara itu,

Pada tahun 2026, sejumlah sekolah penerima program revitalisasi peningkatan menjadi 25 sekolah dengan total anggaran sebesar 20,7 miliar. Bantuan tersebut mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan. Adapun sekolah penerima program tahun 2026 yakni TK Herlina 2, TK Herlina 3, TK Pertiwi Taroi, TK Aisyah Tomu, TK Bustanul Atfal SP2, TK YPK Tembuni, KB Peniel, SD Negeri 1 Bintuni Timur, SD YPK Sion Yakati, SD YPPK Sibena, dan SD Negeri Horna, SD Negeri Taroi, SD Negeri Kampung Baru, SD YPPK Tembuni, SD Negeri Meriep, SD Negeri Babo, SMP Negeri 1 Manimeri, SMP Negeri Tembuni, SMP Negeri Tibena, SMP Negeri Taroi, SMP Negeri Weriagar, SMA Negeri Arandai, SMA Negeri Sehingga, SMA Negeri Tembuni, dan SMA Harmony School. Dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah, khususnya di daerah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan. Kepala SD Impres Meriep, Melkianus Torba, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap pembangunan sekolah di wilayah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Menurutnya program revitalisasi membawa perubahan besar bagi proses belajar mengajar di sekolah. Yang menjelaskan dari SD Impres Meriep memperoleh bantuan rehabilitasi 2 ruang kelas, pembangunan 1 ruang kelas baru serta 1 unit MCK. Seluruh proses pembangunan dikelola langsung oleh pihak sekolah melalui anggaran yang dikirim ke rekening sekolah.

dan pendengar dari dunia kesehatan. Ya, pendengar, batang pisang tidak hanya dikenal sebagai limbah pertanian, tetapi juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya membantu mempercepat penyembuhan luka. Pemanfaatan batang pisang sebagai obat tradisional telah dilakukan masyarakat sejak lama di berbagai daerah di Indonesia. Ya, batang pisang mengandung banyak air, serat antioksidan, serta senyawa alami seperti flavonoid dan saponin yang diyakini dapat membantu meredakan peradangan dan menjaga kelembapan area luka. Kandungan tersebut dinilai mampu membantu proses regenerasi jaringan kulit secara alami. Ya, dalam proses pengobatan tradisional, getah atau air dari batang pisang biasanya dioleskan pada luka ringan seperti goresan, lecet, atau luka kecil akibat benda tajam. Selain itu, bagian dalam batang pisang yang lembut juga sering digunakan sebagai kompres alami untuk membantu mengurangi rasa panas dan mempercepat pengeringan luka. Ya, sejumlah praktisi kesehatan tradisional menyebutkan bahwa batang pisang memiliki sifat antiseptik alami yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada luka. Meski demikian, penggunaannya tetap harus dilakukan secara higienis agar tidak menimbulkan infeksi baru. Dokter dan tenaga medis mengingatkan bahwa penggunaan batang pisang hanya sebatas pertolongan awal untuk luka ringan. Jika luka cukup dalam, mengalami pendarahan hebat, bengkak, atau tidak kunjung sembuh, masyarakat disarankan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Selain untuk kesehatan, batang pisang juga mulai dimanfaatkan dalam berbagai produk ramah lingkungan dan bahan pangan olahan sehingga memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi bagi masyarakat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dan juga diikuti Warta Nusantara Pagi.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar, ya, terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lamteba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
4: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
6: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Bursari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Kita dari Pondok Pesantren Bursari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalid sampai selesai hari tafsir sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desnaker Trans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
7: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
8: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
7: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
9: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
7: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Muni Ali Harefa.
10: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
11: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
10: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
11: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
12: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
11: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Ali Arfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun di
1: Kabupaten Kediri. Di agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mbak Ufa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
3: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
4: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya, yang diberi nama Jembatan Ciguha, merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi, dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga tempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
5: Kalau Bailey ini dari BTT, apa? Rencana, iya tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Terhubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
4: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya, Andi Pamungkas.
6: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat, ya, melalui Kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
4: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya, disampaikan oleh Ami Hasanah.
7: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
8: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
7: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
9: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
7: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fennec memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Deretan Peristiwa.
1: 30 Mei 1619, Jan Pieter Soen Coen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Kota Batavia. Jan Pieter Soen Coen adalah Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Companies atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kabupaten Sorong Selatan menolak tegas pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rido Nukuhali laporkan selengkapnya.
1: Masyarakat adat Nasawat Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyatakan sikap secara tegas menolak pengelolaan hutan desa dan hutan sosial yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui surat keputusan itu, Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS di Sorong Selatan. Wakil Ketua Dua Lembaga Masyarakat Adat Nasawat Sorong Selatan Martin Saflesa mengatakan, aksi penolakan tersebut mewakili seluruh masyarakat adat di wilayah Sawiat Raya. Aspirasi itu disampaikan untuk menjaga kelestarian serta hak masyarakat adat yang telah diwariskan dari para leluhur. Aspirasi itu diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah di tingkat provinsi dan daerah sebagai orang asli Papua. Menurut Martin, hutan adat harus dijaga sebab sepenuhnya hak kelola adalah masyarakat adat.
2: Aspirasi kami untuk menolak dengan tegas terkait dengan hutan desa dan hutan sosial. Kami hanya menerima hutan adat. Olehnya SK yang dibikin oleh Menteri, kami kembalikan. Dan bapak-bapak ikut memberi dukungan kepada masyarakat ini. Jangan karena hari ini masyarakat demo, bapak dong balik lagi di belakang, bapak dong bikin strategi untuk mau mengganjal apa yang disampaikan hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, RHL, dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Sarte Sagri mengungkapkan, dinamika tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi. Namun Dinas Kehutanan Papua Barat Daya tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara berjenjang. Sarteis melanjutkan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi. Terkait itu perlu dilakukan pembentukan masyarakat hukum adat agar dapat dilampirkan dengan pembentukan hutan adat. Langkah itu memiliki skema yang cukup panjang, namun hal tersebut merupakan syarat dan pemetaan yang jelas.
3: Kalau selagi masyarakat hukum adatnya belum terbentuk, diperdakan dari Bupati Sorong Selatan atau DPR, maka hutan adat itu belum bisa terbentuk. Karena syaratnya adalah harus buat pemetaan dulu di tingkat internal tapak itu, buat dulu pemetaan. Tapi ini ke rakyat kita. Nanti tetap kami akan memberi perhatian, fokus untuk mendampingi mereka juga. Yang kita mengharap adalah masyarakat yang berpikir negatif kepada kita yang ada di pemerintah. Karena kami di tengah provinsi itu juga adalah melaksanakan tugas yang diamanatkan dari pemerintah pusat melalui keputusan-keputusan yang ada.
1: Di dalam aspirasi tertulis, terdapat hak masyarakat adat di Kampung Wehali seluas kurang lebih 4.989 hektar, Kampung Magis seluas kurang lebih 1.692 hektar, Kampung Svakio seluas kurang lebih 5.000 hektar, dan Kampung Wen kurang lebih 2.537 hektar yang akan dimasukkan dalam skema hutan desa. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Papua Barat Daya menyiapkan langkah mitigasi bencana akibat abrasi air laut. Selengkapnya ada Randy Mahardika. Randy.
1: BPBD Provinsi Papua Barat Daya menyoroti dampak gelombang pasang ekstrim yang terjadi di wilayah Kepulauan Kota Sorong, terutama di Pulau Dom, Pulau Sop, dan Pulau Ram. Intensitas gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir Maret hingga awal April menyebabkan abrasi serta kerusakan rumah warga dan lingkungan pesisir. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Joshua R. Hormer, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Sorong, terdapat 7 titik terdampak di Pulau Dom, 5 titik di Pulau Sop, dan 3 titik di Pulau Ram. Joshua menjelaskan kawasan kepulauan tersebut merupakan benteng terluar Kota Sorong sekaligus wilayah pesisir yang dihuni sekitar 18.000 penduduk. Karena itu keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Yang menilai perlu adanya mitigasi struktural maupun non-struktural untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi struktural berupa pembangunan talut, tanggul maupun pemecah ombak dinilai penting untuk menahan laju abrasi yang terus menggerus daratan. Namun demikian, Joshua mengatakan pembangunan infrastruktur pengamanan membutuhkan anggaran besar. Panjang garis pantai mencapai beberapa kilometer membuat pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

0: meningkat.
1: Nah, tapi kemudian yang dibangun adalah kapasitas masyarakatnya, ketangguhan masyarakatnya untuk harus siap menyadari posisi bahwa dia berada di kawasan yang berisiko. Tempat tinggal saya, ruang hidup saya berada di kawasan zona yang berisiko. Sehingga kita harus punya resiliensi, ketangguhan, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang ada di mana lingkungan kita berada. Nah, ini harus kita bangun, dan kami dari provinsi, khusus BPBD, kami ada punya konsep untuk pembangunan peningkatan ya kawasan yang berisiko. Nah, ini sehingga kami coba menyiapkan itu, membantu teman-teman dari BPBD kota yang punya wilayah langsung.
0: BPBD Papua Barat Daya menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kota, BMKG, Basarnas, hingga OPD terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Darendi Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Manokwari jelang Piala Dunia. Penjual bendera musiman mulai berjualan di wilayah Manokwari. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Ria Tatontas. Ria.
1: Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjual bendera negara peserta mulai bermunculan di sejumlah titik di Manokwari. Kehadiran pedagang musiman ini turut menambah semarak suasana bagi para pecinta sepak bola yang mulai menunjukkan dukungannya terhadap tim favorit masing-masing. Salah satu penjual bendera, Teddy asal Bandung, mengaku sudah berjualan bendera Piala Dunia di Manokwari sejak tahun 2010. Tahun ini dirinya mulai membuka lapak sejak 1 Mei 2026 dan berharap penjualan akan meningkat mendekati hari pertandingan. Menurutnya, hingga saat ini penjualan masih belum terlalu ramai karena atmosfer Piala Dunia belum memasuki puncaknya. Namun biasanya beberapa hari menjelang pertandingan pembeli mulai berdatangan silih berganti.
2: Saya dari Bandung, baru 1 bulan lah. Ya mungkin karena belum waktunya sih, masih kurang gitu. Mungkin kalau sudah hari H ya ada, semoga ada perubahan lah. Yang paling laris di Manokwari ini bendera Belanda sama Brazil. Kemudian disusul dengan Jerman sama Perancis, Spanyol, Portugal, yaitu.
1: Sementara itu salah satu warga Manokwari, Elim Aronger, menilai kehadiran penjual bendera musiman mampu menambah kemeriahan suasana menjelang turnamen sepak bola dunia. Menurutnya para penjual sebaiknya tidak hanya menjual bendera negara-negara besar tetapi juga menyediakan bendera seluruh negara peserta agar para penggemar dapat lebih leluasa menunjukkan dukungannya. Ia mengaku selalu membeli bendera negara favoritnya setiap ada turnamen besar sebagai bentuk kecintaannya terhadap tim yang didukung.
3: Kalau menurut saya, untuk penjual bendera, supaya di 4 tahunan lagi, jangan cumanya jual bendera negara-negara besar. Tapi kalau bilang, harus semua negara dijual. Supaya mungkin orang-orang yang dia merasa bahwa dia saling mencintai sama negara ini, mungkin dia bisa beli bendera itu dan mungkin bisa taruh depan rumah atau di mana. Karena itu kecinta saya terhadap negara yang saya pilih atau fans yang saya pilih. Maka setiap tahunnya event-event besar saya tetap beli.
1: Meski demikian, Elim berharap ke depan ada lokasi atau toko khusus yang ditetapkan sebagai pusat penjualan atribut sepak bola selama musim Piala Dunia berlangsung di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Abdul Muti meresmikan program revitalisasi sekolah melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni dan pembangunan serta rehabilitasi 10 sekolah di tahun 2025 dan 25 sekolah lainnya akan dilanjutkan di 2026. Kita ke Bintuni disampaikan oleh Dina Rianti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Muti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
2: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS. Sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000. Sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
1: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
3: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Trorba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
4: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
5: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan?
4: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
5: anak-anak.
1: SD Meriep mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
0: Sebelum kita beralih ke informasi dari Jayapura, kami juga punya informasi bersama rekan-rekan di Ruang Gatekeeper.
6: Kilas Berita.
7: Industri game di Indonesia berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sektor industri tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Meski sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan industri game yang mengatur program pengembangan sumber daya manusia serta penguatan regulasi kompetensi dan klasifikasi game. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan beberapa informasi pagi hari ini, masih di Warta Nusantara Pagi.
0: Warta Nusantara.
1: Polisi terus melakukan pendampingan dan perlindungan bagi para pengungsi Kampung KW akibat gangguan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Selengkapnya di Jayapura disampaikan oleh Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
3: Hari ini berjumlah 4 bertambah, sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
2: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabid Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
2: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKDP tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Roni Lololuan melaporkan langsung dari Biak.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Papua untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Biak Numfor tahun anggaran 2025. Pencapaian WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi secara menyeluruh dari sejumlah pilar utama, baik pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf DPRK, terutama Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor, Gunadi, via WhatsApp pada Jumat 29 Mei 2026. Gunadi mengatakan prestasi predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra, didampingi Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, Mince Yawan, bersama sejumlah kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua di Jayapura. Ia menegaskan dengan adanya capaian ini membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 telah disajikan secara lengkap, terinci, dan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilisasi.
2: Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Biak Numfor diserahkan oleh BPK sebanyak 2 buku. Satu tentang laporan keuangan Kabupaten Biak Numfor dan buku kedua laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan bahwa DPK wajib memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tentu harus memenuhi kriteria-kriteria sehingga puji Tuhan Biak bisa mempertahankan, karena memang semua laporan kami sajikan secara lengkap dan terinci serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, dan bersamaan dengan Biak Numfor diserah terimakan juga kepada Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. Untuk Kabupaten Biak Numfor dan Yapen itu WTP, dan untuk Kabupaten Waropen itu wajar dengan pengecualian, dan untuk Biak itu WTP yang keenam kali, sedangkan Yapen itu naik dari sebelumnya adalah WDP ke WTP. Untuk Waropen, disclaimer sejak 2007 sampai dengan 2024 dan laporan 2025 naik menjadi WDP.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama pimpinan OPD beserta bendahara dan ASN yang telah menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik sehingga Kabupaten Biak Numfor meraih opini WTP dari BPK. Ia berharap prestasi WTP ini terus dipertahankan oleh seluruh ASN sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola aset maupun keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah demi mewujudkan reformasi pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang optimal.
3: Warta Nusantara.
0: Organisasi kepemudaan menjadi komponen penting bagi pembangunan Bovendigul, terutama bagi pembinaan karakter generasi penerus. Kita simak laporan dari Imam Komarudin berikut ini.
4: Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
5: Mendukung membangun organisasi ini dengan semangat Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tiap organisasi kepemudaan yang ada merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah, terutama dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurut Marlinus, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, dibutuhkan organisasi yang mampu menjadi perekat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.
6: Nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
5: Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga minta barisan merah putih yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Christian Kamim selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul mengajak seluruh pengurus anggota dan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan, organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra baik bagi pemerintah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
7: Pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat, kebersamaan, loyalitas, dan tanggung jawab untuk membawa organisasi ini ke depan. Merdeka!
5: Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam membangun daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Hai, untuk kamu, terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah yang diberi Tuhan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Halo, nih.
2: Apa ini?
4: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi. Saatnya pendengar kami satukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini.